Ya, kembali lagi di Radio Songgolangit 11,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Jombang. Tangis histeris Ina Marlina berusia 35 tahun pecah di lokasi kecelakaan maut, tepatnya di Jalan Raya Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Senin malam 25 Mei 2026. Di depan matanya sendiri, sang suami Widiastono berusia 37 tahun dan putranya Emriga berusia 7 tahun merenggang nyawa usai terlindas truk bermuatan pakan ternak. Ina menjadi satu-satunya anggota keluarga yang selamat dalam tragedi tersebut, meski mengalami luka-luka. Warga Dusun Bandaran, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung itu masih sadar saat menyaksikan yang merenggut dua orang tercinta. Kecelakaan melibatkan sepeda motor Honda Beat bernomor polisi S2596ZK yang dikendarai Widiastono dengan truk Mitsubishi bak besi bernomor polisi AD8459OY yang dikemudikan Agus Priyono berusia 48 tahun. Merupakan warga dari Dusun Kroyo, Desa Karang, Kecamatan Malang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Saksi mata di lokasi, Suhendrik, mengatakan kecelakaan bermula saat Widiastono membonceng istri dan anaknya melaju dari arah barat ke timur. Sesampainya di lokasi kejadian, korban diduga hendak menyeberang ke arah kanan atau selatan, namun kondisi jalan yang licin akibat hujan membuat sepeda motor tergelincir dan jatuh di badan jalan. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju truk bermuatan pakan ternak. Karena jarak yang terlalu dekat, supir truk tidak sempat menghindar hingga akhirnya melindas korban bersama sepeda motornya. Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda Siswanto, membenarkan insiden kecelakaan maut tersebut. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Siswanto mengingatkan agar pengendara lebih berhati-hati saat melintas di jalan licin akibat hujan, terutama di malam hari dengan jarak pandang yang terbatas. Songgolangit. Bagi mitra Songgolangit yang ingin request lagu, ya bisa

0: nasihat yang manis. Siapa yang menerimanya dengan hati bersih, ia akan mendapat berkah dari hati tersebut. Hadis riwayat Muslim.
1: Terus katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngeblak tuh.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan kita suntung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan

0: Ilmu untuk mengubah dunia, tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunin jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Largane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu keindang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, api, iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lha piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku bayar duit palsu. Ya bodo-bodo palsu kok repot.

0: kopi apa to iki yu? Kok rasane kecut terasin ngene iki?
1: Weh, kopi spesial kuwi iki, Jo. Meh padha karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawe ne ya padha karo kopi luwak.
0: Spesial apa? Lho kok kaya ngene? Emange kopi apa to yu iki?
1: Iki jenenge kopi jago.
0: Heh, kopi jago? Piye kuwi gawe ne yu?
1: Padha dene kopi luwak. Kopi utuh tak pakane pitik jago. Bareng wis metu tak garingne terus tak sangrai. Ya kuwi jo tadine. Seger to?
0: Omu, mbeti wis srike. Kuwi jenenge telek pitik jago, dudu kopi jago.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: informasi dan solusi Songgolangi.
1: Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Smirman dari Clothing Clay loh.
2: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air tone teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Biar itu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

Internasional Gowa Ingin kembali di Radio Sokologi 11.9 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Surabaya. Kebakaran terjadi di Jalan Bukit Molin, Sawahan, Surabaya pada Senin 25 Mei 2026 malam. Dari peristiwa tersebut, dua orang dinyatakan meninggal dunia. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kota Surabaya Laksita Rini mengatakan pihaknya menerima informasi kejadian kebakaran pada pukul 22.58 waktu Indonesia Barat. Ketika petugas datang, api sudah melahap dua bangunan rumah. Bangunan yang terbakar ada dua ya. Satu rumah tingkat dengan luas 3 x 12 meter persegi dan satu bangunan tidak tingkat dengan luas 8 x 12 meter persegi. Api pokok padam sekitar pukul 23.39 dan pembasahannya selesai sekitar pukul 2.10. Dalam kebakaran tersebut, 4 orang menjadi korban, 2 diantaranya dinyatakan meninggal dunia, sementara 2 lainnya mengalami luka serius. Korban yang meninggal dunia adalah Suamah, berusia 72 tahun, ibu kandung dari pemilik rumah Dwi Priyo, serta Muhammad Azam, berusia 14 tahun, yang juga merupakan siswa SMPN 46 Surabaya. Sementara korban luka dalam peristiwa itu adalah Mega Dita yang mengalami luka robek di telapak tangan kanan. Sementara Tiwo Suryati mengalami dislokasi kaki kanan dan kiri. Pemilik rumah bernama Dwi Priyo, untuk korban meninggal merupakan ibu dan anak kandung dari pemilik rumah. Kedua korban meninggal ditemukan di kamar mandi masing-masing di lantai 1 dan 2. Api juga turut membakar 4 kendaraan bermotor yang terparkir di lantai 1 rumah Dwi Priyo. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting dari pengisian daya motor listrik di bengkel lantai 1. Laksita pun mengatakan petugas sempat mengalami kesulitan karena akses jalan yang sempit, sehingga mobil pemadam yang besar tidak bisa masuk. Dalam peristiwa ini kami mengerahkan 17 unit mobil pemadam untuk penyebab pasti kebakaran biar nanti rekan dari kepolisian. Namun dugaan sementara karena korsleting listrik. Songgolani. Ya, jadi mitra Songgolani menanggapi hal tersebut berkaitan dengan kebakaran, memang kita harus berhati-hati ya. Terlebih lagi ketika ingin meninggalkan rumah dalam kondisi kosong ya. Pastikan aliran listrik Anda sudah mati atau sudah terputus ya. Karena kita tidak tahu akan apa yang terjadi setelah kita tinggal rumahnya selama berhari-hari. Terlebih lagi kalau kita sedang perjalanan jauh, akhirnya membutuhkan waktu 1 minggu, ya kan? Memakan waktu 1 minggu atau 2 minggu, sebaiknya aliran listriknya dimatikan saja. Karena khawatir ketika tidak ada orang di rumah, terus kemudian ada sesuatu hal di dalam rumah karena kita nggak tahu ya, kita sedang mudik atau sedang perjalanan jauh, dan akhirnya ya merugikan kita sendiri dan juga orang lain, khususnya tetangga, terlebih lagi kalau rumahnya berdempetan, karena sangat-sangat berisiko mitra Songgolangit. Dan juga bagi mitra Songgolangit yang memiliki informasi berkaitan dengan informasi cuaca, arus lalu lintas, dan juga mungkin peristiwa, bisa menghubungi kami di 0811355592. Selain itu juga mungkin ya, dari mitra Songgolangit juga ingin request lagu di pagi hari ini, bisa menghubungi kami di 0811355592. Dan setelah ini akan ada lagu dari Ihsan Idol dengan judul Buah Hati. Selamat mendengarkan.

0: Lah terus, lah terus, hasilnya apik tenan ta, Rata?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Masuk, Pak.
1: Ora ono sing gapuk, jagunge ya blas ra ono sing kogang. Hasilnya wakeh lan apot.
0: Wah, nek ngono pupuk jerka cece ki pancen oke lho, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Lojinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 dugi Gangsal Welas Ponorogo. Toko Diar Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setonan Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: 飞机呀。Mitra Sanggul Langit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Sanggul Langit FM, informasi dan hiburan Anda, Civitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggul Langit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Baik, kembali lagi di Radio Sukolilo 11.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Ngawi, kasus dugaan pencabulan yang melibatkan pimpinan Pondok Pesantren di Widodaren Ngawi terus menjadi perhatian publik. Organisasi Yakuza Ngawi disebut ikut berperan dalam mengungkap kasus tersebut setelah menerima aduan dari sejumlah santriwati. Dari penelusuran yang dilakukan bersama pendamping korban, akhirnya beberapa santriwati memberanikan diri melapor ke Polres Ngawi. Dalam laporan yang beredar, modus yang diduga digunakan pelaku ialah memberikan iming-iming keberkahan kepada korban agar menuruti kemauannya. Polisi menyebut pelaku memanfaatkan posisi sebagai pengasuh pondok pesantren untuk memengaruhi korban. Setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi, polisi kemudian menetapkan pimpinan ponpes berinisial D sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Awalnya hanya 3 santri yang melapor, namun jumlah korban diduga terus bertambah hingga mencapai 8 orang. Para korban saat ini mendapatkan pendampingan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Ngawi. Kasus tersebut juga memicu perhatian masyarakat luas karena dinilai mencoreng dunia pendidikan dan keagamaan. Songgolangi. Ya, jadi Mitra Sokolit, memang beberapa hal yang terjadi di pondok pesantren, dan itu memang runtut ya kejadiannya kemarin di Ponorogo, sekarang pindah ke Ngawi. Jadi bagi Anda ya, para orang tua diharapkan untuk berhati-hati ketika ingin memondokkan anaknya ya, atau berniat untuk menerjunkan anaknya di pondok pesantren. Harapnya untuk pandai dalam menyeleksi bagaimana pondok pesantrennya bekerja, karena banyak sekali oknum-oknum seperti demikian. Dan tak lupa ya Mitra Sunggulagit, bagi Anda yang ingin berbagi informasi kepada kami berkaitan dengan informasi cuaca, arus lalu lintas, dan juga informasi peristiwa, bisa menghubungi kami di 0811 3555 992. Dan setelah ini ada lagu yang lagi viral ya di kalangan generasi muda khususnya, yakni dari Perunggu dengan judul Gemilang. Selamat mendengarkan.

0: bosan, capek, atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Peter, break dulu yuk.
2: Lapar, habis latihan dance enaknya ngomil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
2: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat gratis. Tinggal seduh.
1: Jadi
2: nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
1: Siap dong, mau.
2: Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
1: Minyak chili bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
1: Wah, benar rasanya yummy.
2: Pedesnya bikin lagi.
1: Abis makan soyami ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, gurih, let's start.
3: Soyami gelas ayam pedas. Yummy-yummy-nya asik-asik. Pedesnya membatis.
0: Dari Wisu. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
4: Yeki, lebih cepat jeneng apa urung? Calon daya
5: Sik bingung aku, mbak.
4: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren loh.
5: Iya toh, maksud toh mbak.
4: Iya toh. Lah kae lho tonggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak ya karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anake Ranti. Ye, apik toh.
5: Eh, aduh. Tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Masa anakku tak jenengne Basno?

0: Mitra Sugraget kembali di Radio Sugraget 11,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh rekan Intan yang berada di meja gatekeeper, yang telah menghimpun informasi dan akan menyampaikan kepada Mitra Sanggolagit sekalian. Kepada gatekeeper, waktu dan tempat dipersilakan.
1: Mitra Sanggolagit, berita kali ini datang dari Magetan. Pemerintah Kabupaten Magetan sedang memperbaiki dan mengembangkan jaringan irigasi untuk memastikan pasokan air bagi pertanian dan mendukung ketahanan pangan. Bupati Nani Endang mengatakan rehabilitasi mendukung ini dilakukan di beberapa daerah irigasi termasuk Nitikan, Dokare atau yang bakal mengairi 274 hektar sawah di Driorejo dan Nguntoro Nadi, serta ngerampu sekitar 151 hektar di Sukawinangun dan Kawedanan. Selain itu dibangun sumur dalam di beberapa desa seperti Botok, Teladan, Tambak Emas, dan Tapen. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan indeks tanam dari 100% menjadi 300%. Pemkab juga memperbaiki infrastruktur lain dan meningkatkan jalan Bendo ke Maspati sepanjang 3.668 km dan pelebaran jalan Maspati sampai ke batas kota sepanjang 1.556 km yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di sektor penerangan jalan umum, Dinas Perhubungan menambahkan 206 titik lampu pada Desember 2025 di sejumlah kecamatan seperti Magetan, Panekan, Taker, Parang, Poncol, dan juga Nguntoro Nadi. Semua upaya penambahan irigasi jalan dan penerangan terus dilakukan untuk menunjang mobilitas keamanan dan distribusi hasil pertanian. Bupati Nani juga menegaskan Pemkab Magetan akan melanjutkan pembangunan strategis demi mewujudkan daerah yang maju, asli, berkepribadian, dan sejahtera.
0: Intan di Gatekeeper.

Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Masih di frekuensi 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Namun akhirnya ya, Metro Soko Langit, kita sudah berada di penghujung acara bersama saya Sabta Kasyiful, yang telah menemani Anda dalam beberapa jam tadi ya. Dan akhirnya saya pamit undur diri dan sampai jumpa.

Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

0: Coco Greener.
1: Cepat guys, better kita bikin Coco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren tek barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Coco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Coco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Coco Drink
0: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
0: The mood feels good. Coco Drink, my mood booster, menyala moodku.
1: Dari Wingsworth.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah katih cewek.
1: Di lo mana lahiran, aku siap nih jenengi lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama di jenengi sopo ya mas penae.
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor dua?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yen bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan, nek njaluk penak, Dek.
2: Piye lho, Mas?
1: Ditaleni Rafia.

0: celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Sembulangit.

Ya, masih di Geraha Warta Mitra Sungguh Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita di 0811-3555-992. Melanjutkan dari Sabta ya Mitra Sungguh Langit, kali ini bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 2 siang dengan menghadirkan berbagai macam-macam info-info terkini untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami berbagi informasi apapun di 0811-3555-992. Mitra Sungguh Langit di pagi hari ini ya, di pukul 10 lebih 12 menit di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar. Volume kendaraan juga sudah tinggi ya, cuacanya juga panas, cerah-cerah panas menyengat ya seperti biasanya. Jadi buat teman-teman yang hari ini aktivitasnya ini berada di lapangan,

0: ya, yang berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Kami harap dan untuk selalu berhati-hati dan juga waspada ya, cuacanya panas banget ya. Begitu menyengat, jadi keluar pakai jaket, pakai sarung tangan, pakai pakai kacamata bila perlu ya, atau masker agar tidak terhirup langsung debu-debu yang berterbangan tentunya ya. Dan kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang saat ini tetap larut dalam pekerjaannya ya, ada juga yang saat ini tengah dalam perjalanan atau saat ini yang beraktivitas di rumah ya, dengan ibu-ibu yang masak mungkin ya, selamat pagi ya. Ada juga yang saat ini baru bergabung bersama kita mendengarkan Radio Songgolangit di mobil, di kendaraan ya, sambil menemani perjalanan Anda di pagi hari ini menuju tempat Anda ya. Kami ucapkan selamat pagi sambil menikmati suara Yogi dan juga lagu-lagu yang Yogi putarkan ya, untuk menemani Anda biar gak ngantuk ya, karena banyak sekali ini informasi kecelakaan di berbagai wilayah ini gara-garanya mikroslip Mitra Sungguh Langit ya. Jadi tiba-tiba mak sliut ya. Ini jangan sampai kita sampai mikroslip ya. Kalau udah capek, udah mulai gandul ya, mulai kelet meripate ya, menepi dulu ya di tempat-tempat yang enak buat ngopi dulu ya, leren-leren dilut ya sebelum melanjutkan perjalanan tentunya. Dari informasi yang pertama kita langsung lagi di sesi ini ya. Ini Komisi Pemberantasan Korupsi 13 orang saksi terkait kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di lingkungan Pemkab Ponorogo. Pemeriksaan ini dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur kemarin. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya agenda pemeriksaan tersebut ya. Jadi menurutnya pemanggilan para saksi ini merupakan langkah tim penyidik dalam melakukan pengembangan perkara yang menyeret mantan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Yang menjalani pemeriksaan kemarin berasal dari berbagai, mulai dari ASN, pihak swasta hingga ibu rumah tangga. Jadi ada beberapa yang diperiksa Mitra Sungguh Langit ya, yakni Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo 2022 hingga sekarang, Dyayu Puspitani Ngarti ya. Ada juga Muhammad Zuhri, Septa Melina Sari, Mita Ferdiana Putri ya. Ini Sekretaris Dinas Kesehatan Ponorogo. Pemeriksaan sendiri berjalan sejak pukul 6 sore ya. Setelah 5 jam lebih, sejumlah penyidik KPK terlihat meninggalkan gedung BPK Provinsi Jawa Timur Sidoarjo untuk membawa koper. Mereka enggan memberikan komentar ya. Sementara itu, salah satu kuasa hukum saksi ASN di Ponorogo, Septa Melina Sari, yakni Syarifuddin Rokib ya, mengatakan jalannya pemeriksaan berfokus pada pengembangan kasus yang menyeret mantan Bupati Sugiri ya. Rokib membenarkan kliennya ditanya KPK secara spesifik saat tersebut mendalami seputar paket-paket proyek pembangunan fasilitas kesehatan di Ponorogo. Dia menambahkan bahwa klien dicar 25 pertanyaan yang seluruhnya diklaim telah dijawab dengan tuntas dan tegas. Ia pun menegaskan posisi kliennya yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen tidak memiliki keterlibatan hukum dalam perkara pokok. Lebih lanjut, Rocky menyebut pemeriksaan ini hanya bertujuan untuk mencocokkan fakta-fakta yang telah muncul di persidangan Bupati Ponorogo yang saat ini sudah memasuki tahap pemeriksaan saksi.
1: Radio Songgolangit.

0: penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Nih sih mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
1: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya.
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya,
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung.

0: Bu Mila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Tetono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat.

0: Koper tepat, promo sedap, hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Koper, Google alun-alun, Ponorogo. Tetap paling murah.

Iya, masih di Geraha Warta Radio Songgelangit FM, Mitra Songgelangit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Jangan lupa di pukul 11

seputar perpajakan ya, yang ada di Ponorogo atau hal-hal yang lain ya, bersama narasumber yang kompeten di bidangnya ya. Nanti di pukul 11 Mitra Sungai Langit ya, jangan lupa simak di Radio Analog ya, di 99.2 serta di live-nya di TikTok Mitra Sungai Langit. Dari informasi selanjutnya ya, jelang Idul Adha, Mitra Sungai Langit, peternak sapi asal Desa Bajulan, Kecamatan Saradan, Madiun, yakni Hada Waris Saputra, menerima pesanan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Bupati Madiun Hari Wuryanto. Dua sapi berukuran jumbo tersebut dipilih melalui proses pemeriksaan kesehatan dan kelayakan oleh tim dari dinas terkait. Ya. Sapi kurban milik Presiden Prabowo diberi nama Bruno. Sapi berjenis Simmental ini memiliki bobot sekitar 1,1 ton yang dibanderol seharga 115 juta. Rencananya Bruno akan disembelih sebagai hewan kurban presiden di wilayah Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun. Ya. Hada menjelaskan proses pemilihan sapi dilakukan melalui survei dari tim Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Madiun. Pemeriksaan mencakup kondisi kesehatan hingga postur tubuh hewan ternak sebelum dinyatakan layak sebagai hewan kurban presiden. Sapi Bruno dibeli dari peternak lain saat bobotnya mencapai 800 kilo. Setelah itu dirawat di kandang Hada kurang lebih selama 1 tahun hingga beratnya kini menembus 1,1 ton. Dalam sehari-hari, sapi-sapi di peternakan tersebut diberi makan 3 kali, yakni pagi, siang, dan malam, dengan jenis pakan berupa konsentrat, silase, rumput hijau, ampas tahu, premix, hingga jerami. Selain pemberian pakan rutin, kebersihan kandang juga menjadi perhatian utama, yakni pembersihan kandang dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore, untuk menjaga kondisi ternak tetap sehat dan juga nyaman.

Tangerang Media. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

kesepian, capek, atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Nyatane ta sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu, kuwi iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane ta sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Yo ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, kenapa iki?
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh, teh siapa?
4: Teh jus, Bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, Bos.
5: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Ah, rasa bos tehnya favoritku tijus gula batu.
5: Loh, yang lain juga enak loh. Ada tijus lemon, tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus.
6: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan tijus.
0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
8: Radio Sungguh Langit, pukul 11.
0: Sudah masuk musim lapor SPP lagi ya?
9: Hehe, iya nih, tapi sekarang nggak perlu panik.
0: Serius? Aku masih kebayang ribetnya urusan pajak loh.
9: Sekarang lebih gampang pakai Kortek DJP.
0: Kortek DJP itu apa sih?
9: Itu sistem administrasi pajak terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak.
0: Oh.
9: Sejak 1 Januari 2025, semua layanan pajak sudah digital dan terintegrasi.
0: Berarti lapor SPT juga bisa di situ?
9: Yap, betul. Mulai dari pendaftaran, pelaporan termasuk lapor SPT tahunan, pembayaran pajak, sampai layanan lainnya, sekarang semua dilakukan melalui Kortek secara online.
0: Wah, lebih praktis ya. Terus, batas akhir lapornya kira-kira kapan?
9: Iya, lapor SPT tahunan 2025, untuk orang pribadi batas pelaporannya adalah tanggal 31 Maret. Dan untuk wajib pajak badan batas akhirnya adalah 30 April.
0: Ya, sudah mau berakhir dong.
9: Makanya, buruan aktivasi akun Kortek dan lapor SPT segera, biar urusan pajak kamu cepat beres.
0: Halo warga Ponorogo, lapor dan bayar SPT tahunan sekarang makin gampang lewat Kortek DJP online, terintegrasi, cepat dan aman. Yuk segera laporkan SPT tahunan Anda melalui Kortek DJP atau langsung

langsung ke KPP Pratama Ponorogo. Tertib pajak, hidup tenang. Semua layanan perpajakan tidak dipungut biaya. Untuk info selengkapnya, langsung cek melalui Instagram @pajakponorogo. Kortek DJP, layanan pajak modern, mudah, dan aman.

0: sudah masuk musim lapor SPT lagi ya?
1: Hehe, iya nih, tapi sekarang gak perlu panik.
0: Serius? Aku masih kebayang ribetnya urusan pajak loh.
1: Sekarang lebih gampang pakai Kortek DCP.
0: Kortek DCP itu apa sih?
1: Itu sistem administrasi pajak terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak.
0: Oh.
1: Sejak 1 Januari 2025, semua layanan pajak sudah digital dan terintegrasi.
0: Berarti lapor SPT juga bisa di situ?
1: Yap, betul. Mulai dari pendaftaran, pelaporan termasuk lapor SPT tahunan, pembayaran pajak, sampai layanan lainnya, sekarang semua dilakukan melalui Kortek secara online.
0: Wah, lebih praktis ya. Terus, batas akhir lapornya kira-kira kapan?
1: Iya, lapor SPT tahunan 2025, untuk orang pribadi batas pelaporannya adalah tanggal 31 Maret. Dan untuk wajib pajak badan batas akhirnya adalah 30 April.
0: Ya, sudah mau berakhir dong.
1: Makanya, buruan aktivasi akun Kortek dan lapor SPT segera, biar urusan pajak kamu cepat beres.
2: Halo warga Ponorogo, lapor dan bayar SPT tahunan sekarang makin gampang lewat Kortek DCP online, terintegrasi, cepat dan aman. Yuk segera laporkan SPT tahunan Anda melalui Kortek DCP atau langsung ke KPP Pratama Ponorogo. Tertib pajak, hidup tenang. Semua layanan perpajakan tidak dipungut biaya. Untuk info selengkapnya, langsung cek melalui Instagram @pajakponorogo. Kortek DCP, layanan pajak modern, mudah dan aman.

0: Tenemos online, en farmacia, en solución. FM, Songlight Informasi dan Solusi Kebanggaan Ponorogo. Mitra Songlight di kesempatan siang hari ini, jumpa kembali bersama saya Mirdana Orenisha. Di hari ini luar biasa karena kita ada tamu spesial hari ini. Halo, selamat pagi Bapak dan juga Ibu pagi hari ini. Iya, halo, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, di hari ini saya ada dua tamu istimewa dan beliau ini dari KPP Pratama Ponorogo. Ibu, boleh dong kita berkenalan dulu?
1: Iya, perkenalkan Mitra Songgolangit, saya Darmini Setiopi Nurbo, penyuluh di KPP Pratama Ponorogo. Dan
2: saya Doni Purnomo Sidik, penyuluh juga di KPP Ponorogo.
0: Oke, Mas Doni boleh agak dimepetin untuk mic-nya.
2: Oh, ini.
0: Nah, iya. Jadi biar tidak ada jarak di antara kita gitu, Mas Doni. Kayaknya Mas Doni lagi sensi banget sama mic gitu ya. Agak dideketin dikit, enggak apa-apa. Udah mentok ya, Mas Doni ya?
2: Udah
0: ya? Udah. Oke, Mas Doni agak dideketin aja enggak apa-apa. Jadi suaranya nanti Mas Doni biar jelas, biar tidak hanya Mirda aja yang jelas. Gitu ya, teman-teman yang ada. Pagi hari ini Mas Doni dan juga Ibu Darmini, kita ada di live TikTok-nya Radio Songgolangit. Terus kita ada di online radio box, jadi dari yang luar negeri, yang di dalam negeri juga bisa menyaksikan siaran kita di kesempatan siang hari ini. Dan kebetulan teman-teman semuanya, kita membahas tentang perpajakan hari ini. Jadi dari teman-teman semuanya pastinya ya banyak pikiran-pikiran negatif tentang pajak gitu loh. Nah, hari ini kita akan meluruskan sebenarnya arah perpajakan itu kemana, terus fungsinya untuk apa, seperti itu ya Bu Darmini ya. Kita akan membedah tuntas keraguan, kecurigaan dari teman-teman semuanya. Nah, pajak itu kan Bu Darmini dan juga Mas Doni ya, pajak itu kan merupakan tulang punggung penerimaan negara dewasa ini ya. Karena kurang lebih itu sepengetahuan saya itu 80% sumber penerimaan negara dalam APBN adalah dari sektor perpajakan. Nah, sehingga peran pajak sangatlah penting saat ini dibandingkan 30 tahun yang lalu, di mana negara kita dulu masih mengandalkan hasil alam seperti minyak bumi, kemudian gas, dan juga gas bumi dan hasil tambang lainnya. Nah, tentunya banyak sekali manfaat yang kita rasakan dari hasil pajak, seperti yang sudah sering terkenal yaitu dana bos gitu ya Bu ya. Kemudian ada lagi beberapa sekolahan gratis. Nah, terus ada lagi subsidi kesehatan, subsidi pertanian, dan juga subsidi BBM. Kemudian ada juga pembangunan dan perawatan infrastruktur. Jadi seperti itu loh perannya Mitra Songgolangit semuanya. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita itu perlu tahu hak dan kewajiban perpajakan kita sebagai wajib pajak. Mungkin Mas Doni atau mungkin Bu Darmini bisa menjelaskan secara singkat kewajiban perpajakan kita itu seperti apa sih sebenarnya, seperti itu. Siapa dulu ini yang mau menjawab? Mas Doni, Mas Doni. Oke, monggo Mas Doni.
2: Jadi yang pertama ini Mbak ya, sobat apa Mitra Songgolangit ini.
0: Iya.
2: Berdasarkan undang-undang itu kewajiban kita pertama, wajib pajak itu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Yang kedua, kita menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya. Ya, secara singkat seperti itu. Karena sistem perpajakan kita itu self assessment. Jadi kita sendiri yang mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan. Jadi kan banyak di luaran tuh kan kita kok kita yang lapor sendiri. Karena kita memang sistem di Indonesia itu self assessment. Jadi kita sendiri yang mengatur pajaknya. Sedangkan kantor pajak itu sifatnya hanya mengawasi dan apa namanya kayak apa semacam pengawas lah dan menerima dan administrasi aja.
0: Mengawal aja.
2: Iya, mengawal aja. Dan apakah seluruh warga negara itu harus mendaftar sebagai wajib pajak? Tidak. Jadi tidak semua
0: okay.
2: wajib apa warga negara itu harus mendaftar sebagai wajib pajak. Itu dia harus ada syarat subjektif dan objektif.
0: Yeah.
2: Syarat subjektif itu misalnya warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia, Bu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kadang warga negara Indonesia tapi dia bertempat tinggal di luar negeri.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kan dia bukan subjek bukan pajak dalam negeri. Jadi
0: benar.
2: Dia enggak wajib daftar NPWP di sini karena kehidupannya
0: di luar
2: itu
0: negeri.
2: Di luar negeri dapat penghasilannya di luar negeri. Ya seperti itu. Ya subjek pajak itu ada orang pribadi, yang kedua badan usaha, ada juga instansi pemerintah.
0: Iya. Yeah.
2: Dan kalau ada istilahnya warisan yang belum terbagi. Nah, ini warisan belum terbagi itu kayak misalnya ada wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal, warisannya belum dibagi-bagi, dan jadi warisan belum terbagi itu sebagai sarana administrasi.
0: Okay.
2: Jadi kan kalau mau membagi warisan, terutama tanah dan bangunan, kan nanti dapat biar nggak bayar PPH, nah itu gunanya untuk administrasi itu. Jadi kita nanti bisa memberi surat keterangan bebas PPH karena waris kan nggak nggak ada jual beli. Yang kedua secara objektif, nah secara objektif ini terkait dengan penghasilan. Jadi untuk orang pribadi terutama itu ada namanya PTKP. Jadi penghasilan tidak kena pajak. Selama masih penghasilannya di bawah PTKP, dia tidak wajib untuk mendaftarkan diri sebagai NPWP. Sebagai wajib pajak lah, atau untuk memperoleh NPWP seperti itu.
0: Siap. Jadi seperti itu tadi ya Mitra Songgolangit, ada beberapa kewajiban-kewajiban yang memang harus dilaksanakan. Tapi tadi sempat ada pertanyaan, berarti sudah terjawab sebelum kita buka pertanyaan. Tapi tadi udah ada yang tanya, kalau teman-teman tinggal di luar negeri, nah ini tidak ada lagi. Nanti kita bahas. Intinya tidak wajib pajak ya Mas ya, kalau dia domisilinya di luar negeri.
2: Ya jadi itu kan dalam 12 bulan itu 183 hari di luar negeri. Jadi lebih banyak di luar negeri daripada di Indonesia.
0: Di Indonesia.
2: Dia jadi kategori sebagai wajib pajak luar
0: negeri. Luar negeri. Oh gitu. Berarti itu tidak berkewajiban untuk memiliki NPWP di Indonesia. Begitu nggih. Jadi itu tadi ya Mitra Songgolangit, beberapa penjelasan-penjelasan kewajiban perpajakan dari masyarakat yang ada di Indonesia itu seperti apa saja. Oke. Jadi Mitra Songgolangit seperti itu, kita buka pertanyaan di sesi yang kedua dulu ya. Nanti dulu. Ini kita bahas dulu inti-inti dan poin-poinnya juga. Oke. Dan untuk selanjutnya Bu Darmini, berarti ini saya bertanya ke Bu Darmini ya habis ini ya. Nah pada kesempatan kali ini kan kita akan fokuskan pembahasan ke kewajib pelaporan SPT tahunan, PPH dan juga badan. Ini kemarin di agak diperpanjang itu ya Bu ya?
1: Iya.
0: Oh gitu. Kemudian ini, nah sebenarnya SPT tahunan itu apa sih Bu? Dan siapa saja yang wajib menyampaikan SPT? Karena kan seperti yang kita tahu, sebenarnya mungkin gini, ada beberapa orang yang memiliki NPWP tapi tidak pernah dibayarkan, atau mungkin badan yang tidak pernah melaporkan. Itu nanti sebenarnya kelihatan nggak sih di kayak di datanya, di sistem, benar di sistemnya itu kelihatan ya?
1: Iya kelihatan.
0: Jadi sebenarnya SPT tahunan itu apa dan siapa saja yang wajib menyampaikan? Silakan Bu Darmi.
1: Terima kasih. Nah, Mitra Songgolangit, tadi Mas Doni sudah secara singkat gitu ya sudah menjelaskan kewajiban perpajakan pada umumnya, bahwa setiap wajib pajak yang dia memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka dia wajib untuk melaksanakan yang empat tadi.
0: Oh, ngaten.
1: Ya. Namun kalau misalnya dia belum memenuhi syarat gitu ya, artinya mungkin ada subjeknya tapi enggak ada penghasilannya, boleh enggak daftar gitu ya. Nah, yang tadi yang wajib gitu. Namun dalam hal dibutuhkan ya Mbak, misalnya untuk pelayanan publik gitu kan butuh NPWP, padahal dia belum punya penghasilan. Nah, itu diperbolehkan. Jadi walaupun belum memenuhi syarat, boleh untuk mendaftarkan diri mendapatkan NPWP kayak gitu.
0: Oh, ngaten.
1: Terus kemudian kembali ke pertanyaan tadi ditanyakan tentang salah satu kewajiban kita kan lapor SPT. Sebelumnya kita jelaskan dulu Mbak apa itu SPT, bahwa SPT atau surat pemberitahuan guys. Nah, itu sebenarnya adalah sarana atau surat gitu ya, yang isinya itu adalah sarana untuk melaporkan penghasilan dalam satu tahun. Kemudian yang dilaporkan itu selain penghasilan itu ada lagi harta, kemudian juga kewajiban. Kewajiban itu hutang maksudnya ya, atau melaporkan hutang. Dan juga untuk melaporkan mungkin memiliki pendapatan-pendapatan yang bukan objek, misalnya dapat warisan atau hibah, gitu ya, tetap dilaporkan di dalam SPT. Gitu. Jadi wajib pajak memiliki kewajiban juga setahun sekali, namanya SPT tahunan itu ya, untuk melaporkan semua penghasilannya, kemudian semua kewajibannya, semua hartanya, dan juga penghasilan baik itu objek atau bukan objek. Nah, di samping SPT tahunan, Mbak, kami kenalkan juga namanya SPT masa. Jadi wajib pajak itu terutama badan gitu ya, memiliki kewajiban pelaporan SPT tahunan, sifatnya tahunan. Untuk SPT tahunan badan dilaporkan paling lambat 30 April.
0: Siap
1: tahun berikutnya gitu ya. Jadi namun untuk kali ini karena media pelaporan kita kan baru melalui Cortex. Kemudian Cortex-nya baru, jadi masih belum banyak yang belum familiar dengan Cortex itu, maka direlaksasi sampai dengan 31 Mei untuk pelaporan SPT tahunan badan. Dan kemarin untuk yang SPT orang pribadi yang harusnya 31 Maret itu juga direlaksasi sampai 30 April. Itu untuk tahunan. Kemudian tadi selain tahunan, wajib pajak juga memiliki kewajiban SPT masa. Apa itu SPT masa? Yaitu kewajiban melaporkan yang sifatnya bulanan.
0: Kok berarti bulanan. Setiap bulan kita harus melaporkan?
1: Nah, ini tidak semua wajib pajak punya kewajiban masa. Yang memiliki kewajiban masa itu adalah wajib pajak tertentu. Misalnya untuk pengusaha kena pajak, maka dia memiliki kewajiban lapor SPT masa, namanya SPT masa PPN. Itu paling lambat akhir bulan berikutnya. Kemudian kalau dia memiliki pegawai gitu nih, dan pegawainya itu diberi gaji, maka kan pemberi kerja itu wajib untuk memungut PPh 21 atas honor kalau sudah melebihi PTKP. Nah, maka kewajiban dari pemberi kerja adalah lapor SPT masa 21. Dan satu lagi SPT masanya yaitu SPT masa unifikasi. Artinya SPT masa unifikasi itu untuk melaporkan PPh pasal 22 dan 23. Dan final kayak gitu nggih. Itu bagi instansi pemerintah maupun badan atau lembaga yang dia memiliki atau melakukan pemungutan atau pemotongan PPh pasal 23. PPh 22. Itu ya, Mbak. Nah, kemudian kalau SPT masa itu batas waktu pelaporannya adalah pada tanggal 20 bulan berikutnya. Sedangkan SPT tahunan pada tanggal untuk orang pribadi tanggal 31 Maret, untuk badan pada tanggal 30 April. Khusus untuk tahun 2025 direlaksasi satu bulan gitu.
0: Oke, sudah. Bu Darmini, ada lagi yang mau disampaikan?
1: Untuk SPT tahunan itu sendiri tadi ya sudah kita jelaskan, ada orang pribadi dan tahunan dan batas waktu pelaporannya. Jadi kalau wajib pajak terlambat atau tidak melaporkan, maka bisa dikenakan denda atau sanksi administrasi. Untuk orang pribadi itu 100.000. Nah, untuk badan ini Mbak yang banyak ini ya, untuk badan itu bisa dikenakan sanksi atau denda 1 juta gitu.
0: Jadi satu tahunnya 1 juta.
1: Iya, sekali aja. Kalau misalnya dia tidak lapor atau terlambat 2025, maka dikenakan sanksi 1 juta untuk badan. Bisa dikenakan. Tapi enggak bisa langsung dibayar gitu ya. Dibayarnya nanti menunggu kalau sudah ada tagihan surat
0: ketetapannya. Surat ketetapannya. Berarti mau mau misal ada beberapa yang 2 tahun gitu tetap 1 juta dendanya gitu ya Mas.
1: Iya, maksudnya terlambat 2 tahun ya.
0: Itu tetap
2: per tahunnya 1 juta. Jadi terlambat misalnya 2025 terlambat, itu 1 juta, 2024 lagi terlambat itu 1 juta.
0: Oh gitu. Siap 2 tahun berarti ya hitungan. Ada lagi Bu Darmini yang mau disampaikan?
1: Untuk SPT ya seperti itu ya gambarannya, bahwa itu sekali lagi adalah media untuk melaporkan semua penghasilan, semua kewajiban, kemudian juga semua harta gitu. Terus termasuk penghasilan-penghasilan yang bukan objek. Dan untuk badan jangan lupa untuk lapor SPT ini ada bahan bakunya ya. Bakunya pelaporan SPT tahunan orang pribadi itu kan daftar penghasilannya. Terus daftar harta, terus daftar hutang. Nah, kalau untuk badan ini bahan bakunya adalah laporan keuangan, Mbak.
0: Berarti laporan neraca.
1: Iya, neraca dan laporan rugi laba.
0: Siap-siap. Jadi seperti itu tadi ya Mitra Songgo Langit. Tapi di akhir-akhir ini buat Mitra Songgo Langit yang saat ini memiliki badan, ada yang namanya perpanjangan tadi apa Bu istilahnya, kalau
1: direlaksasi.
0: Relaksasi itu tidak hanya badan aja ya ternyata. Badan butuh relaksasi, ternyata ada relaksasi di perpajakan juga ya Mitra Songgo Langit semuanya. Nah, cukup jelas sekali penjelasan dari Bu Darmini di kesempatan siang hari ini. Mitra Songgo Langit, kita ke satu lagu dulu. Habis ini boleh kalau mau ada pertanyaan, kita buka pertanyaan, tidak apa-apa ya Bu ya? Ya Mas Yuni ya. Oke, siap. Satu buah lagu pun Mitra Songgo Langit semuanya.

0: 99,2 FM Songo Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Mitra Songo Langit di kesempatan siang hari ini masih bersama dengan saya Mirdia Norinisha dan juga Bapak Ibu dari KPP Pratama Ponorogo bersama dengan Ibu Darmini Setyo Pinurbo SE. Beliau adalah penyuluh pajak ahli muda KPP Pratama Ponorogo, dan juga Mas Doni Purnomo Sidik SE. Beliau penyuluh pajak ahli pertama KPP Pratama Ponorogo. Mitra Songo Langit, ya ternyata sudah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini ya. Ternyata siang hari ini tidak hanya Bapak Ibu yang menyaksikan, tapi ada beberapa gensi yang melontarkan pertanyaan. Sabar, kita baca satu persatu dulu ya. Oke, kita ini ada gensi lagi. Nah, ini gensi. Kita buka pertanyaan dulu ya, Mas Doni sama Bu Darmini. Yeah. Jadi ini dari Intan, pertanyaannya, apa saran untuk anak muda yang baru mulai atau akan membuka usaha biar nggak salah dalam waktu pelaporan pajak? Jadi seperti itu. Siapa yang mau jawab?
1: Jadi yang kalau saya boleh saran ya.
0: Iya, gimana Mas Doni?
1: Yang terpenting itu teman-teman Gen Z itu apa namanya? Jangan lupa mencatat semua transaksinya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi terutama penjualan ya. Okay. Penjualan itu kita catat dengan rapi. Nggak perlu sistem apa namanya kayak akuntansi yang seperti perusahaan. Cukup kita catat penjualan per hari, nanti per bulan berapa gitu. Jadi itu nanti ketika pelaporan, jadi kita nggak bingung itu per bulan kita dapatnya berapa gitu, karena kan kalau apa namanya UMKM itu dia pelaporan, apalagi orang pribadi itu pelaporannya dia setiap apa nanti harus dirinci ininya per bulan.
0: Okay.
1: Gitu, dan kita ada insentif kalau dia masih UMKM orang pribadi, omsetnya di bawah 4,8 miliar selama dalam setahun omsetnya belum mencapai 500 juta, itu belum bayar pajak.
0: PH-nya. PH-nya jadi seperti itu.
1: Jadi, ya, selama UMKM, orang pribadi, dan omsetnya di bawah 500 juta, itu belum wajib bayar pajak.
0: Okay,
1: tapi, wajib untuk melaporkan. Kalau sudah punya NPWP, wajib untuk melaporkan penghasilannya setiap tahun di SPT tahunan gitu.
0: Oke, okay. jadi kalau hanya lapor aja, berarti geng-geng siap. Kadang kan ada beberapa kebutuhan yang membutuhkan NPWP seperti itu ya. Terus kadang orang itu takut, kok aku nek wes duwe NPWP harus bayar, nah itu ternyata hanya cukup melaporkan saja seperti itu, geng-geng.
2: Ya, jadi kalau UMKM itu artinya memang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Itu nanti baru bayar pajak kalau omsetnya sudah melampaui 500 juta dalam satu tahun.
0: Siap.
2: Misalnya tahun bulan ke-6 omsetnya 600 juta.
0: Wih.
2: Nah, baru bayar setengah persennya. Itu pun dikurangi 500 dulu.
0: Yeah. Oh, ngaten.
2: Jadi 100 juta kali setengah persen.
0: Siap. Oh, ternyata seperti itu loh Mitra Songo Langit ya.
2: Jadi benar saran kayak Mas Doni tadi, dicatat ya.
0: Dilakukan pencatatan manual dulu ya, kalau pemula kan seperti itu biasanya.
1: Jadi juga untuk usaha kita biar kita tahu
2: marginnya
1: atau enggaknya, rugi atau untungnya berapa.
0: Siap.
2: Dan jangan alergi juga ya Mas ya, datang ke kantor pajak silahkan gitu untuk.
0: Nah itu loh, biasanya orang-orang itu kalau udah denger pajak gitu,
1: kayak tempat kita banyak ini loh. Tempat ngopi loh sebelah-sebelahnya.
0: Oh iya, saya sering ke sana, ternyata jauh lebih nyaman sekarang ya. Biasanya kalau datang ke sana mau minum apa Bapak, mau minum apa Ibu gitu, kopi gitu. Jadi itu tadi ya Mbak Intan, jadi pertanyaan dari Mbak Intan sudah dijawab, semoga bisa menjawab. Nanti kalau belum jelas lagi bisa ditanyakan lagi, tapi nanti ya Mbak Intan ya nanti. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada Pak Pendi. Pak Pendi tidak menyebutkan alamatnya, tapi bagus ini pertanyaannya kalau menurut saya ya. Hal umum untuk para petani atau bertani sesuai musim, itu apakah harus melapor pajak?
2: Baik, jadi siapa yang wajib melapor pajak gitu?
0: J.
2: Ketika orang itu sudah memiliki NPWP atau untuk orang pribadi itu NIK-nya sudah didaftarkan untuk dapat NPWP dan aktif status NPWP-nya, maka dia punya kewajiban lapor tahunan. Apapun profesinya, entah itu usahawan, entah itu petani, entah itu karyawan gitu. Jadi sepanjang NPWP-nya aktif, maka dia punya kewajiban lapor tahunan. Walaupun mungkin tidak ada penghasilan gitu ya. Kalau atau untuk badan itu sebenarnya ya nggak ada laba gitu. Tapi sepanjang NPWP-nya aktif sebaiknya lapor kayak gitu.
0: Siap. Berarti cukup melaporkan, kewajibannya hanya melaporkan kalau sudah memiliki NPWP. Dan kalau penghasilan berapa tadi sudah dijelaskan Mas Doni, kalau sudah 500 juta ya. Nah, jadi seperti itu ya Pak Pendei, semoga bisa menjawab pokoknya menjawab. Jadi gimana Bu?
2: Dalam hal misalnya NPWP itu sudah enggak diperlukan, misalnya untuk orang pribadi itu penghasilannya di bawah PTKP untuk pekerja, untuk usaha pekerja ya, karyawan kayak gitu. Atau kegiatan usahanya sudah tidak berjalan kayak gitu. Maka NPWP ini bisa diajukan permohonan sebagai wajib pajak nonaktif biar dia tidak terbebani
0: pelaporan terus. Bisa ya ternyata. Siap, ya, alhamdulillah sudah bisa menjawab. Oh ini, itu tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari saya bacakan langsung aja ya. Itu tadi dari, ini hanya nomor saja. Jadi itu tadi, kalau sudah 10 tahun lebih saya memiliki NPWP, terus sekarang sudah tidak digunakan lagi, apakah tetap wajib lapor? Jadi kalau memang sudah tidak dipakai, sebaiknya dinonaktifkan gitu ya, Bu. Jadi nanti untuk mbaknya ini, mbak atau mas ini nggak ada namanya, tidak memiliki kewajiban setiap tahun itu wajib lapor.
2: Nah, kalau sudah statusnya nonaktif.
0: Ada pertanyaan Bu, tapi tidak ini Mas Doni, tidak berkaitan, tapi nggak apa-apa dijawab aja. Pemutihan pajak kendaraan bermotor itu kapan Mbak? Jadi gitu, Mas Doni udah dijawab.
1: Jadi pajak itu sebenarnya ada dua, ada yang
2: pajak pusat.
1: Pajak pusat, pajak pusat itu pajak penghasilan, PPN, pajak sama PBB, PBB, bea materai. PBB itu pajak bumi dan bangunan, hanya yang khusus-khusus saja kayak perkebunan, perikanan, sama pertambangan itu di pusat. Nah, kalau misalnya pajak kendaraan itu ranahnya pemerintah daerah.
0: Pajak daerah,
1: jadi juga untuk PBB, PBB sektor pedesaan, perkotaan, sama BPHTB kalau jual beli itu semua di pemerintah daerah.
2: Itu masuk pajak daerah,
0: pajak daerah.
2: Yang mengelola Pemda.
0: Kalau
2: pajak pusat dikelola oleh kami.
0: Jadi itu ya, Mas siapa ini tadi? Mas Arifin. Nah, Mas Arifin, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Arifin di kesempatan siang hari ini. Untuk pertanyaannya selanjutnya, sebentar. Ada kok tadi banyak banget pertanyaan-pertanyaannya. Sekarang. Karena masih Mbak ini dari Mas Mbak Kunsi atau Mas Kunsi ya. Mbak, kalau dapat STP harus bagaimana? STP itu
2: surat
0: apa Bu Darmi? Surat tagihan pajak. Jadi tahu saya ternyata STP itu surat tagihan pajak.
2: Itu Mbak, itu yang berkaitan dengan tadi saya bilang ya, bahwa kalau wajib pajak terlambat atau tidak lapor dia kena denda. Nah, STP ini yang sarana untuk menagihnya gitu. Juga STP ya Mas ya, sarana untuk menagih denda-denda itu. Nah, kalau kita mendapatkan STP sekarang kan melalui Cortex nggih. Jadi di menu dokumen Cortex kita nanti ada muncul STP atau tagihan-tagihan itu. Itu untuk menyelesaikannya itu ada dua cara. Yang pertama adalah dibayar.
0: Nah, kalau
2: Itu jalan keluar pertama. Kemudian jalan keluar kedua atas denda administrasi atau sanksi itu tadi bisa dimintakan permohonan pengurangan atau penghapusan. Namanya permohonan atau pengurangan penghapusan denda atau sanksi administrasi. Nanti ada formulir di KPP, silahkan kalau memang ada alasan-alasan tertentu untuk kemudian tidak bisa membayar atau alasan lainnya, silahkan diajukan permohonan penghapusan denda atau sanksi. Nah, itu nanti untuk pengabulannya atau yang memprosesnya adalah Kanwil. Tapi diajukan lewat KPP, Mbak. Jadi form permohonan ada di kami, ditandatangani, dimasukkan lewat KPP, nanti KPP yang akan meneruskan ke Kanwil. Dan kemudian Kanwil akan memutuskan apakah atas permohonan itu diterima atau ditolak atau diterima sebagian.
0: Berarti pada intinya Mbak Kensi itu ada dua opsi. Yang opsi pertama kalau memang dibayar ya langsung dibayar ya, solusi yang pertama. Nah, solusi yang kedua mungkin ada beberapa masalah kita juga nggak ngerti ya, mungkin perusahaannya kolab dan lain sebagainya atau mungkin bagaimana. Nah, minta keringanan tapi syaratnya harus ada surat apa tadi Bu?
2: Permohonan.
0: Jadi memang harus datang ke kantor ya kalau untuk yang ini.
2: Ada untuk form karena formulirnya kan
0: di kantor.
2: Ada sih, kalau di online bisa.
1: Di Cortex juga bisa.
0: Oh, di Cortex-nya juga ada. Nah, Cortex-nya itu dibuka, terus nanti satu persatu dicek-cek di kolom-kolomnya, itu pasti keluar semuanya tau ya. Oke, jadi begitu ya Mbak Kunsi, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Kunsi. Kalau kurang jelas, nanti bisa ditanyakan. Nah, ini Mas Arifin lagi. Sama saja Pak, di luar kota, di luar negeri pun juga saya dipajekin. Jadi ini gimana Mas Dodi kalau ini?
1: Ya, jadi karena itu, karena di luar negeri sudah dipajakin, jadi kita nggak usah dipajakin lagi gitu loh. Tapi nanti kalau hasilnya yang dari luar negeri, tolong dibawa ke Indonesia.
0: Bener banget ya, bener.
1: Membangun di sini gitu.
0: Bener. Oh iya, jadi hasilnya aja yang dibawa pulang ya. Pajaknya aja di sana. Maksudnya Mas Joni biar enggak double pajak gitu.
1: Di beberapa beberapa negara kita ada perjanjian penghindaran pajak berganda.
0: Siap.
1: Jadi artinya kalau teman-teman mau usaha ke sana, punya klien di luar negeri, nanti kalau yang mitra kita ada perjanjian.

0: dari Mbak Kunsi tadi yang menanyakan SPT. Wah Mbak, matur nuwun infonya. Nanti tak konsultasi tindak kantor langsung. Oh iya, ya, kalau kurang jelas bisa langsung ke kantor. Slogannya KPP Pratama apa Bu? Dilayani
1: sampai tuntas.
0: Sampai berhasil. Dilayani sampai berhasil.
2: Didampingi
0: sampai berhasil. Ini termasuk Mbak Naya ini ya. Termasuk Radio Songgolangit ini. Didampingi sampai berhasil ini ya. Karena tahun kemarin kan belum pakai Kortek ya, belum. Nah tahun ini pakai Kortek, ada beberapa hal yang terkendala memang di kita sendiri juga gitu. Yeah. Makanya nih tadi saya bilang kalau mungkin orang-orang masih ini ya karena baru.
1: Iya, belum familiar ya Mbak ya.
0: Bener. Sebenarnya ini ada pertanyaan, Kak, untuk yang baru lulus dan mulai bekerja. Nah itu sebenarnya kapan sih wajib untuk memiliki NPWP?
1: Iya. Jadi wajib memiliki NPWP itu kalau sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif tadi ya. Jadi penghasilannya sudah di atas PTKP, sudah ada penghasilan.
0: Okay.
1: Tapi kalau misalnya pemberi kerja itu mensyaratkan semua pegawainya punya NPWP, walaupun mungkin penghasilannya di bawah PTKP, ya silahkan mendaftar, tidak apa-apa. Lapornya juga nanti lapor aja, belum ada pajaknya juga nggak masalah gitu.
0: Iya, siap. Okay. Jadi seperti itu.
2: PTKP-nya itu minimal
1: 54 juta.
2: 54 juta setahun atau 4.500.000
1: sebulan.
2: Bagi yang masih single.
0: Oke. Jadi
1: belum nikah.
0: Jadi kalau kamu memang sudah merasa memiliki itu semua, jadi wajib memiliki NPWP ya. Oke. Jadi kayak gitu ya. Siapa tadi itu yang menanyakan? Ini masih single kayaknya, tapi Mas ini ya. Sela. Baru lulus. Oh, berarti dia baru lulus dan mulai kerja. Oke, jadi gitu Sel. Tiap tahun itu apa ada perpanjangan seperti sekarang ini, Mbak?
1: Tidak. Jadi ini pun perpanjangan ini juga biasanya mepet-mepet ya, kalau dirasa perlu gitu nanti kantor pusat menerbitkan surat atau keputusan untuk direlaksasi. Tapi sesungguhnya kalau aturannya sendiri nggak ada ya di undang-undang ya. Hanya ditentukan untuk orang pribadi 31 Maret, untuk badan 30 April. Nah ewodene gitu ya di tengah jalan kayak sekarang kan Kortek baru ada ini ya.
0: Ya
1: ada relaksasi.
0: Bisa jadi karena ini masih trial ya Bu ya untuk Kortek, jadi pemerintah baik banget. Jadi KPP Pratama pun memberikan relaksasi
1: ini dari bulan ya? Semua Mbak. Jadi seluruh Indonesia.
0: Oh gitu. Jadi
2: keputusan
1: Dirjen Pajak.
0: Berarti satu bulan penuh ya?
2: Satu bulan. Okay.
0: Jadi April ke Mei. Berarti
1: jadi tahun depan kalau menurut kami ya jangan berharap ada relaksasi. Mbak, artinya top SPT ini bisa dilaporkan sejak Januari. Sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Gitu. Jadi kalau Januari sampai Maret atau Januari sampai April, ya kami berharap rawuhnya itu di agak awal gitu.
0: Januari awal nggak ulang-ulang.
1: Nggak mepet, karena kalau mepet itu ya rawan trouble ininya.
0: Oh nje. Kalau kayak gini berarti sudah lembur-lembur ya di KPP Pratama.
2: Sudah dari bulan lalu.
1: Dari Januari.
0: Iya ya, biasanya udah gitu. Oke, jadi gitu ya Mbak ya, jangan berharap tahun depan ada relaksasi lagi. Jadi kalau Sabtu Minggu itu apa pelayanan KPP Pratama bisa buka Bu? Sabtu Minggu. Libur ya?
2: Libur, tapi kalau ada waktu-waktu tertentu yang memang kita buka. Seperti SPT tahunan kemarin, itu kita buka. Kayak tanggal 30-31 waktu bulan Maret itu, setelah Lebaran itu kita ada Sabtu Minggu yang buka.
0: Oke, gitu. Jadi seperti dan itu.
2: Nanti kalau Sabtu Minggu ini sebagai info itu kita tutup.
1: Karena ini masa relaksasi.
0: Oh iya.
1: Jadi jam kerja itu. Kita, jam kerja layanan di kantor nggih itu dari Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 16.
0: Gitu. Oh nggih, sampai jam 4 aja ya Bu ya. Nggih. Jadi itu ya Mitra Songgolangit semuanya, Mbak yang bertanya tadi Sabtu Minggu bisa buka, jawabannya tidak buka. Jangan berharap buka ya. Mumpung masih ini kan masih hari Selasa, Rabu besok libur. Jumat masih ada ya.

0: Radio Sanggulang, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songolangit, masih di kesempatan siang hari ini talkshow bincang-bincang bersama dengan KPP Pratama Ponorogo, bersama Ibu Darmini dan juga bersama Bapak Doni di kesempatan siang hari ini. Tadi sudah banyak banget pertanyaan yang masuk. Ini juga pertanyaan yang masuk, tapi ya kita keterbatasan waktu. Nanti bulan depan kita undang lagi. Semoga beliaunya berkenan ya. Nah, Bu Darmini sama Mas Doni, ini kan kalau wajib pajak sebenarnya yang ingin lapor SPT tahunan badan tapi belum bisa caranya, biasanya kan masih bingung terus ngisinya gimana karena program baru ini loh, okay, yang Kortek itu kan. Nah, itu nanti sebenarnya kemana sih kita harus berkonsultasi? Selain harus ke kantor, misalnya rumahnya ada di Ngerayun, ada di Pulung, seperti itu. Itu ada nggak, Bu, iya, cara yang lain?
1: Iya, Mbak. Jadi kalau apalagi ini banyak hari libur ya.
0: Benar banget, banyak banget
1: hari libur. Jadi kalau teman-teman masih pengen lapor SPT dan terkendala belum bisa melakukan, bagaimana caranya sementara hari libur, atau mungkin enggak bisa datang ke KPP, selain ke KPP, maka teman-teman ada beberapa opsi yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Pertama, ikuti video tutorial. Jadi di internet itu banyak ya, Mbak, video tutorial. Dan video tutorial resmi yang dikeluarkan oleh DJP itu ada di pajak.go.id garis miring lapor strip tahunan. Di bawah itu nanti banyak cara-cara, termasuk cara ganti password, aktivasi akun, cara permintaan kode otorisasi, cara lapor SPT. Lapor SPT pun dibagi lagi, ada orang pribadi, ada badan, per sektornya. Jadi banyak video tutorial di sana, diikuti saja nanti. Kemudian kalau selain itu, tapi ini juga masih di hari kerja, teman-teman bisa ke Kring Pajak 1500-200 di jam kerja, tapi ini kemudian juga bisa melakukan atau konsultasi melalui layanan WA KPP Ponorogo di 0811331410002 gitu, atau ya alternatif yang terakhir tadi, datang ke KPP. Cuma kalau terkendala ya, menurut kami sih bisa ke tadi video tutorial, cukup enak diikuti gitu.
0: Siap. Jadi itu tadi ya, Mitra Songolangit semuanya, kalau Anda terkendala dengan cara, terus kebetulan belum bisa karena juga waktunya sudah mepet banget kalau ini ya, Bu ya. Yang paling benar kalau saya sih tutorial. Nah, tutorial itu teman-teman bisa dilihat di websitenya di pajak.go.id. Benar ya, Bu ya. Terus atau mungkin bisa dilapor spasi tahunan.
1: Lapor itu.
0: Lapor. Jadi lapor strip tahunan. Jadi gitu. Kalau mau cepat lagi kering di 1500-200. Tapi kalau telepon itu kayaknya saya kadang bingung gitu. Nah, kalau tutorial kan bisa di stop
1: dulu. Dari rumah, bisa hari, kalau santai gitu ya.
0: Paling bener kalau saya sih tutorial aja ya. Kalau mau jelas lagi, datang ke kantor.
1: Jadi gitu. Kalau ke kantor tadi, kami dampingi
0: sampai selesai. Sampai tuntas,
1: sampai berhasil.
0: Kami dampingi sampai berhasil. Nah, jadi itu slogannya KPP Pratama, kami dampingi sampai berhasil ya. Itu ya, Mitra Songolangit dan Bu Darmini, jadi juga Mas Doni, ini sebagai closing statement aja, apa harapan panjenengan dari Direktorat Jenderal Pajak kaitannya dengan pelaporan SPT tahunan tahun ini?
2: Jadi yang pertama ini, terima kasih pada Mitra Songgolangit, atau kalau kita nyebutnya Sobat Pajak gitu.
0: Sip, boleh.
2: Sobat Pajak itu yang sudah melaporkan SPT tahunan, melaksanakan kewajibannya dengan baik dan tepat waktu dan teratur. Ya, terima kasih teman-teman atau Mitra Songgolangit sudah berkontribusi untuk pembangunan negara. Yang kedua, sekarang itu sebagian besar itu penyampaian SPT tahunan itu harus online melalui Kortek.
0: Siap.
2: Jadi itu untuk memudahkan kita biar bisa lapor SPT di mana aja, kapan aja gitu. Enggak harus ke kantor pajak, dan juga nggak harus pakai kertas yang dulu kan kita harus pakai kertas itu nyari. Enaknya Cortex ini seluruh bukti potong kita atau apa namanya yang kita yang dipotong pajak oleh pihak lain itu sudah otomatis masuk. Jadi kalau dulu kan kita harus nyari nih, mana bukti potongnya pada di sini, dari sini kadang keselip atau hilang, nggak bisa kita ini kan kita merugikan. Jadi sekarang sudah melalui Cortex sudah langsung otomatis
1: muncul
2: di sana. Yang terakhir bagi teman-teman atau mitra Songgolangit yang belum melaporkan SPT tahunan, terutama SPT tahunan badan, jadi mohon segera. Ini waktunya masih ada, terakhir kita relaksasi sampai 31 Mei 2026.
1: Okay.
2: Insya Allah kita dampingi sampai berhasil.
0: Didampingi sampai berhasil ya. Oke.
1: Okay. Dan kalau dari saya, Mbak, kami berharap teman-teman sobat pajak tadi atau mitra Songgolangit itu untuk lapornya jangan mepet-mepet tahun depan gitu ya. Karena kalau mepet itu terkendala, pasti banyak kendala gitu ya, trouble dan sebagainya. Jadi SPT ini bisa dilaporkan sejak Januari sampai April atau sampai Maret. Maka silahkan digunakan rentang waktu tersebut, tidak harus di akhir gitu ya. Kemudian juga tetap jaga kesehatan dan agar bisa tetap berkontribusi untuk bangsa dan negara ini, karena pajak kuat, APBN sehat, dan Indonesia sejahtera.
0: Siap. Jadi itu ya Mitra Songgolangit, statement yang luar biasa hari ini dari Bapak Doni dan juga Ibu Darmini, beliau dari kantor KPP Pratama Ponorogo. Luar biasa, semoga sehat selalu juga buat Bu Darmini dan juga Pak Doni, lancar segala urusannya.
1: Amin. Seperti itu.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, Mitra Songgolangit, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini di Talkshow Bincang-Bincang bersama KPP Pratama Ponorogo. Terima kasih buat Mitra Songgolangit yang sudah bergabung. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat kami jawab. Teman-teman bisa langsung menghubungi call center tadi di KPP Pratama yang sudah kami sampaikan tadi, dan juga yang ada di online Radio Box. Terima kasih sudah join. Terima kasih juga buat yang ada di Radio Analog sudah bergabung bersama dengan kami. Akhirnya saya Mirdia Daurinisha dan juga Ibu
1: Termini Setia Pinurpo
0: dan juga Mas Joni
2: Pinurpo.
0: Ya, mengucapkan sampai ketemu di lain kesempatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya melimpah, Pak?
1: Mbok, sampean ki nyuwun

0: Tenang to Bu, bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok Bu, pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk mung perlu aplikasi
1: carane nganggo
0: yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran carane disemprot cara jangkep bisa masane bune
1: terus hasilnya apik tenan ora ta
0: iki wis tak delok jios tenan bune
1: kok karo ki pancen oke ya Pak.
0: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair sumadyo dateng
2: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Inilah warta Mitra Sunggul Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita di 0811-3555-992. Mitra Sunggul Langit, sekelompok guru honorer di Ponorogo hari ini menggelar acarakan aspirasi mereka di depan DPR di Ponorogo dan juga kantor Pemkab Ponorogo ya. Mereka meminta pemerintah daerah segera membuka akses dan memasukkan para guru honorer ke dalam data pokok pendidikan ya. Ketua Forum Guru Honorer Ponorogo, Mahmud Hanuri, menegaskan aksi ini bukan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan daerah. Jadi menurutnya para guru hanya ingin keberadaan mereka diakui ya. Mahmud menyebut bahwa kunci persoalan tentang pengakuan terhadap guru honorer ini ada di daerah pemerintah daerah. Ia berharap segera ada regulasi agar para guru honorer bisa masuk dalam sistem Dapodik ya, Mitra Sunggul Langit. Jadi menurut Mahmud aksi kali ini fokus pada satu tuntutan yakni masuk ke dalam Dapodik ya. Sebab seluruh program pemerintah pusat bagi guru selama ini berbasis pada data tersebut. Ia mengungkapkan akses Dapodik Ponorogo sudah ditutup sejak 2020 padahal menurutnya sejumlah daerah lain masih membukanya hingga tahun 2024. Tak sedikit guru honorer non-dapodik yang mengabdi bertahun-tahun ya, bahkan ada di antara mereka yang sudah mengajar lebih dari 10 tahun namun belum terdata. Terkait alasan belum dibukanya dapodik, Mahmud menyebut pemerintah daerah berdalih anggaran pegawai di Ponorogo sudah melebihi batas ya, yakni 37%. Meski demikian, pihaknya mengaku siap apabila intensif yang diterima kecil, asalkan status mereka diakui dalam sistem pendidikan nasional. Selama ini, para guru honorer non-dapodik hanya mengandalkan gaji dari sekolah. Sumbernya pun beragam, mulai dari infak komite hingga dana bos. Ia memastikan para guru tersebut sama sekali belum mendapat bantuan langsung dari pemerintah karena belum terdata secara resmi.
1: Radio Sunggul Langit.

0: Kulangi Pedia. Mitra Sungguhlangi, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Sungguhlangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sungguhlangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Super hebat, oper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper, kidul alun-alun, Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ya, esok ki bae ujian to.
2: Iya enak bae.
1: Ujiannya ki apa lho esok ki?
2: Ketoke ki sesuk wayahe ujiane biologi.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayake yo sesuk ki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, ya wis saya sinau.
2: Wis sinau ayo.
1: Iki anu ya. Enak pembahasan nyeleneh.
2: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya.
1: Anu, loreng. Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya ini mah podo.
1: Ya
2: terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
5: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Smirman dari Clothing Clelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
7: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalan nyaman, duh lega, happy banget.
6: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus?
7: Karena ada air tuh teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah itu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang.
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
6: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Ada istri loyal, muslim.

0: Sakuna Sazahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai.
2: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: So Clean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai.
2: Kamu wangi sekali saja.
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

FM Mitra Sanggul Langit ya. Kali ini pukul 13 menit ya. Itu cerah begitu. Menemani istirahat aktivitas Anda baru ini babak Sanggul Langit. Disebut Isoma ya. Akan dan kini di buku produk kerja ya. Sudah di terus di Mitra Sanggul Langit pukul 13 lebih 18 ini. Yang menyengat tentunya enggak menyurutkan semangat kita ya untuk menunaikan kewajiban kita bekerja di hari ini Selasa 26 Mei 2026 ya. Setelah ini biasa disebut hari kecepit ya, karena besok ini sudah hari Idul Adha, hari raya Idul Adha Mitra Sanggul Langit ya, 1447 Hijriah. Jadi banyak yang sudah mulai prepare, teman-teman di lingkungan ya sudah mulai membentuk panitia kurban ya, sudah menyiapkan segala macam persiapan untuk menyambut Idul Kurban ini ya. Jadi pemuda-pemuda dibantu kebijaksanaan dari teman-teman yang tetua-tetua ya di sana untuk melancarkan acara besok ya, karena tanpa sinergi dari yang muda dan juga yang tua tentunya akan berantakan Mitra Sanggul Langit acaranya ya. Dan hari ini seperti Yogi sampaikan di Ponorogo ya, guru honorer ini menggelar aksi damai panas di depan Ponorogo. Ini mereka meminta pemerintah segera membuka akses dan memasukkan para guru honorer ini dalam data pokok pendidikan ya. Ketua Forum Guru Honorer

0: Monologo Mahmud Hanuri menegaskan, aksi ini bukan bentuk perlawanan ya, menurut para guru hanya ingin mereka. Namun kunci persoalan tentang pengakuan terhadap honorer ini ada di pemerintah daerah. Ia berharap segera ada regulasi agar para guru honorer ini bisa masuk dalam sisi. Menurutnya, aksi kali ini fokus pada satu tuntutan, yakni masuk ke dalam Dapodik ya, sebab seluruh program pemerintah pusat bagi guru selama ini berbasis pada data tersebut. Ia mengungkapkan akses Dapodik di Ponorogo ini sudah ditutup sejak tahun 2020 ya. Padahal menurut mereka sejumlah daerah lain masih membukanya hingga tahun 2024. Tak sedikit guru honorer non Dapodik yang sudah mengabdi bertahun-tahun ya, bahkan ada yang mengabdi atau mengajar hingga 10 tahun namun belum juga terdata.
1: Informasi dan solusi.
0: Sebuah peristiwa memilukan mitra Sembilangnya terjadi di wilayah Jombang. Ini di Desa Kademangan, Kecamatan Mojo Agung ya, menjadi saksi pilu yang menyayat hati. Ini seorang istri menyaksikan suami dan anak laki-lakinya yang masih kecil tergilas bantrek di tengah hujan deras yang mengguyur di wilayah Jombang pada hari Senin malam kemarin. Tragedi ini terjadi pada semalam pukul 19 ya, di tengah jarak pandang yang terbatas dan hujan. Widiastono ya, 37 tahun, warga Desa Mancilan, Mojo Agung, mengemudikan sepeda motor Honda Beat ya. Ia membonceng dua orang yang paling ia cintai, yakni sang istri dan putra mereka yang masih berusia 7 tahun. Satu keluarga ini melaju membelah malam dari arah barat ke timur ya. Aspal jalanan arteri malam begitu basah dan berbahaya. Saat melintas di kawasan Kademangan, Widiastono mencoba memperlambat laju motornya, berniat memotong jalur untuk menyeberang jalan. Takdir berkata lain, ban motor metik yang ia tunggangi kehilangan cengkraman atas aspal yang basah. Ya. Kanit Gakum Salantas Polres Jombang, Ibda Siswanto membeberkan detik-detik awal jatuhnya motor yang ditumpangi sekeluarga ini di tengah guyuran hujan. Mereka terjebak ke aspal ya, tetap sama ketika mereka terjatuh dari arah berlawanan melaju sebuah truk Fuso nomor polisi AD8459OY dikemudikan oleh Agus Priyono ya, warga Karangmalang Sragen ya. Agus tak memiliki banyak waktu dan jarak untuk mengerem mendadak ya atas jalanan yang licin. Seketika itu juga roda-roda Fuso yang ganas ini melintas atau melindas tubuh Widiastono dan anaknya. Sementara istrinya MRA terkapar di lajur jalan ya. Benturan keras pun tak terhindarkan. Widiastono menghembuskan nafas terakhir di lokasi kejadian dengan tubuh yang luka parah karena tergilas ban truk ya. Sementara sang anak yakni dan juga MRA sempat dievakuasi dalam kondisi kritis di rumah sakit sebelum dinyatakan meninggal dunia. Pihak kepolisian memastikan ayah dan anak ini tewas karena terlindas truk Fuso. Tragedi ini menyisakan trauma yang mendalam bagi sang istri ya, Ina Marlina, yakni menyaksikan kejadian mengerikan itu tepat di depan matanya Mitra Sung Langit. Dan pihak kepolisian pun menghimbau kepada seluruh masyarakat ya untuk selalu berhati-hati dan juga waspada ketika berkendara, apalagi di tengah guyuran hujan.
1: Radio Sanggulangit.

0: Bu Mila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: mempertepat promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa, Neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang, Neh.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap

0: 飞机呀。
1: Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
2: Supuk tabur kuwi kerep gawe rugi lho. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi urang nemu.
3: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
2: Oh, alah. Terus ana solusi sing kuwi jamin.
3: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: NPK Tablet KCC Astro KC, repot ing ngarep, berkah ing budi.
4: Pupuk KCC Astro, saged kabundo datang, toko agro borang tani, desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, timur pasar Kesugihan, Pulung, Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu, Ponorogo. Toko Santani Jaya, Duku Sepat Desa Suru, Soko, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sacelak.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujian ini apa loh esok ini?
2: Esok ini esok wayah ujian biologi.
1: Oh alah, kira-kira apa bapak?
2: Kayaknya ya, esok ini wayah perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, yuk saya sinau.
2: Yuk, sinau, ayo.
1: Iki anu ya, enak pembahasan nyeleneh.
2: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngono ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya ini padha.
1: Nah
2: terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Heeh, no.
1: Anak kucing.
2: Oh iya.
4: Jaring internet rumah yang cepat, stabil dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
5: Power Gamepus!
6: Jangan ayo dong! Ya! Wifi mati!
5: Padahal dikit lagi winner!
7: Chill guys! Better kita bikin Choco Drink baru yuk!
5: Baru? Wih, keren pack barunya!
7: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau gak?
5: Choco Drink Hot Classic! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
7: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena Choco Drink
5: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
7: Amazing.
5: Masa gak mabar lagi?
7: Iya lagi.
5: The mood feels good. Choco Drink my mood booster. Menyala moodku.
7: Dari Wingsworth.
8: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya. Yang sebaik-baik pribadi adalah

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Hei Bila, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Ternyata enak langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung. Fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: Mbak ia singful senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Musongo, Boko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Tenggelam FM.
1: Wis-wis jan, pancung jero tenan top marko.
2: Ora apa to Pak Nu, kok jas-jas
1: dhewe bune atase awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso yo kaya ngene asike tanduranku.
2: Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, orang kates gedang lan liyane. Sakjane turune sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho Pak. Seneng apa saiki malah hati?
1: Ya, iki kena mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki ya mung kasih si Astro tablet. Nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
2: ngono to. Masing cair sing spesial sayur dan buah kuwi peranane apa
1: ya sakjane asile tanduran aweke dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair
2: carane nganggo piye Pak
1: wis wacane dhewe ning kemasane aku selak budal menyang kebon lho
2: ya Bapak kula
1: pupuk kasih si Astro tablet lan cair sumadyo dateng toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Nampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi sakit kapundut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit

0: itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Sembelangit, pukul 15.
2: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan tolor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: Musongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Songgolangit FM.
1: Sama-sama Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Mitra Kinasih Songgolangit, wonten ing kalu dengan santen menika, saat ini pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng pepanggihan malih kalian kula Mirdana Orinisia, tasik wonten giaran Suara Jawa. Edisi ini pun, inje menika Selasa, 6 Mei, kali hewu 6 likur. Wih, niki wot. Dintene apik lho. 26 Mei 2026. Langkung saya melih wulan ngajeng. 26 Nah, mawangi mbok jenengan titeni nggih, bulan ngajeng, jadi bulan Juni niku tanggal 26 mesti kuwatah sangat tiyang mantu. 26 2026 pun panjenengan titeni. Niku pasti kathah sanget tiyang ingkang mantu amargi mendhet tanggal cantik. 26 6 6. Nah, ngoten. Leres sawu mboten? Wilujeng sonten nggih, wilujeng pepanggihan tase wonten siaran Suara Jawa. Sakmenika ingkang badhe nderek kagono sumangga. Kelintu 26. Mboten 2026. Jira, wilujeng santen ingkang badhe nderek kagono sumangga 08 3 00 kali dugi mangke titiwancinipun jam sekawan santen. Ingkang wonten WA sabar rumiyin nggih gilir gumantos mangke kula waos setunggal boga setunggal wasape panjenengan. Ingkang wonten live TikTok wilujeng santen, wilujeng menapa kemawon matur agung ing panuwun kagem panjenengan ingkang sampun kersa lumebet wonten live TikTokipun Radio Songgolangit. Mugi-mugi sedaya kemawon tansah pinaringan sehat mboten-wonten pambek setunggal penopo. Amin, amin ya robbal alamin. Langkung saenipun, langkung indahipun ingkang nembe lumebet saged dibantu tap-tap layaripun. Sakmenika supados langkung kathah ingkang mirsani giaran Suara Jawa, kula lan panjenengan ugi saged napa nggih silaturahmi senajan to mawi online mboten saged online, setunggal menika sampun awujud niat ingkang sae. Mekaten nggih mitra kinasih Songgolangit lan ingkang dereng follow monggo dipun bantu follow rumiyin, follow akunipun Radio Songgolangit. Mas Arifin matur nuwun mawaripun wonten ing kalodhangan santen menika. Ya matur nuwun malih mawaripun. Matur nuwun malih mawaripun. Cik, ya wis, matur nuwun malih mawaripun. 4 5 6 7 8. Piro iki mau sanga sedasa. Matur nuwun sedasa mawaripun wonten ing kalih dengan santen menika. Nggih, matur nuwun nggih. Oh, matur nuwun topi. Hei, ya Allah, kengko tak rekam sing metu topine niku. Matur nuwun mawaripun, matur nuwun topinipun. Nggih. Mat kopi kalau topi kalih kumis. Wes iki khusus Mas Arifin ya. Jenengan ngersakne lagu nama Mas tak. Ya terus ada kita masih aku diucap dia ya, masuk ngeweki terus diputerne lagu nih boten sakjane boten sakjane boten kados mekaten. Anaknya yang jadi kita pas dangak, pas buatan kata ingkang request, datang sih sakit kulo puterakan. Mitra kinasih Songgolangit, kagem panjenengan sedaya sak menika, ingkang domisili wonten Ponorogo, nggih, jenengan sakit tindak dateng wong dateng os kacamata. Wonten ing os kacamata periksa mata gratis lan frame-ipun saged gratis kagem panjenengan sedaya ingkang ngersakne kaca paningal ingkang lawas misalnya rusak, patah napa-napa kemawon saged njenengan beto mriku. Nah, mengke wonten os kacamata, kacamata kaca paningal ingkang lawas sak menika saged direk ki utawi damel voucher tukar tambah kaca mripat. Nggih kleru ngono ya dikoreksi kaca paningal. Makaten nggih. Saged dipun tukar tambah mengke damel potongan harga tumbas kaca paningal ingkang enggal. Mekaten Arya Galih Lestari. Siap Mas Arifin sekedhap mlih kula puteraken. Mugi-mugi sampun wonten nek ra wonten kok ya tak enek-enek. Mitra kinasih Songgolangit. Lestari ini pun wantene kagungane Sasha Arkisna purun apa mboten? Ha yo kaca mripat area kali lagune Lestari nggih. Lagune diborong Mas Arifin. Ya no Mas Arifin diborong. Mboten-mboten sajane mboten kados mekaten kok, mboten kados mengaten nek wektu letase terus anu ngoten biasane kula puteraken. Oke, siap takut. Siapa takut? Nggih, siap sekedap mleh kula puteraken. Lagu nggih manten iki nggih Mbak Mirda. Siap Mas Didi, nggih bibar menika lak langsung lagu. Tenang kemawon kula paringi lagu. Wilujeng santen nggih mitra kinasih sangga langit wonten ing kalodhangan santen menika ingkang nembe ngayahi hati mugi-mugi tansah pinaringan lancar penggaweane panjenengan. Ingkang nembe dahar wilujeng angrahapi pasugatan ingkang sampun sumadiya wonten ing kalodhangan santen menika ingkang nembe layah-layah. Nah, niki wau wonten setunggal info saking Ponorogo. Nah, infone menapa jenengan iki wonten apa mboten ingkang guru honorer ingkang wonten mriki. Nah, wonten apa mboten sangga langit alamatnya mana Mbak? Jeruk sing, Mas. Nah, sak menika kalau wau wonten sekelompok guru honorer wonten ing Ponorogo nggih menika menggelar aksi damai menyuarakan aspirasi di wonten ing sak ngajengipun gedung DPRD Ponorogo lan kantor Pemkab Ponorogo. Kata tuntutanipun mitra kinasih sangga langit panjenengan kagem informasi langkung lanjutipun panjenengan siap langsung kemawon buka Facebookipun Radio Sangga Langit, sosmedipun Radio Sangga Langit. Mekaten nggih. Ngaturaken wilujeng santen wilujeng ngayahi tugas pun siap matur agunging panuwun Mas Ugek-Ugek nggih. Nggih, matur nuwun. Sinten sing guru honorer? Maksudipun iki wau wonten demo teng alun-alun Ponorogo sak tepatipun wonten ngajengipun gedung DPRD kalian ngajengipun gedung Pemkab Ponorogo. Mekaten Mas. Nggih. Nggih, pokoke bibar ni. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Sehat nggih, sate Ponorogo. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Harus tumbak saya dukung tuh guru honorer siap. Matur nuwun, sate Ponorogo siap. Nggih, nggih, nggih. Wilujeng santen nggih, pamit dangat radio sangga langit Mbak Nani. Nembe lumebet. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jugeng santen Mbak Yu, wilujeng santen. Absen Mbak Mir, siap. Mas sate Ponorogo ingkang wonten pamulang. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Nggih, ingkang nembe lumebet wonten ing kalodhangan santen menika, wilujeng santen sedaya kemawon nggih. Ingkang request Lestari. Niki dah.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu.

0: Charlie FM. Suara Jawa, Radio Sunggulang FM.
1: Inggih, sama-sama pokok kali FM, Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Oh, wonten saran niki wau. Benjing kedai live teng masjid, Mbak. Oh, nggih. Berarti kan karyawane Songgolangit iki wonten sedoso to. Mengke jam 8 tuku jam 10 sinten, terus sinten-sinten ngelih wonten nggih. Kula benjing niku anu, kula badhe cerita seumur-umur teng lingkungan mriku, teng lingkungan desa kula niku kan kula niku pindah awit 2013 nggih teng kota niku. Nah, seumur-umur nembe kan dados panitia niku nggih nembe benjing niku. Mboten ngertos teng napa nggih nek riyen-riyen mboten nate dikengken niku mungkin nggih karena komunitas apa ya? Nek agama iki apa komunitas apa ya jeneng? Jamaah. Oh iya ya, amargi kula senes jamaah masjid mriku, caget terus napa nggih, tapi nek taun niki kula ditadosaken panitia niku nggih alhamdulillah. Selamat malam, malam piye to Nasita iki siang ade. Lah bagus itu sekalian live, Mbak. Oh iya. Dadi benjing kula tak live. Live pakai akun iso nggo langit moso. Lah ndamel akun kula ki ambak no. Yo jerawatan. Mitra kinasih sanggo langit wonten ing kalodhangan santen menika ingkang nembe makarya wilujeng santen wilujeng menapa kemawon wilujeng hangayai gati ha yo ngono kedai. Nek berperan wonten ing lingkungan niku langkung sae yo nggih leres Mas boten dados menapa yo siap Mas Asita iki nang Ponorogo jenengan manggen teng Ponorogo iki siang adik dalu iki pripun to. Nah, nggih ngrayun to jenengan. Wilujeng santen nggih ingkang nembe lumebet wonten live TikTok iki peragi sanget. Nek request laku mboten sedaya saged kula puteraken lho nggih. Mengke ampun gelo menawi panjenengan mboten kula puteraken request engko dikira pilih-pilih peh sing ngasih gift mengke mboten kula puteraken terus sing maringi gift kula puteraken mengke ngoten mboten pokoke lagune cocok lagune sae wektale wonten pasti kula puteraken terus lagune niku ingkang lagi hit ngoten mesti kula puteraken makaten nggih benjing niku biasane nek Idul Adha niku ingkang sing dimasak niku biasa

Ingatan ya. Ngaten nggih, niku ceritane resik-resik kulkas. Lah kulkas niku pun setunggal tahun mboten diresiki. Lah kan siap-siap benceng diinggah diparingi iwak ngoten lho. Sing maringi ya sapa berharap. Nggih, bagus ya bagus. Nggih, sanggo langit bagi-bagi daging napa mboten Mbak Yu. Insyaallah nggih, tapi mboten ano. Benceng niku tapi penyembelihane Radio Sanggo Langit mboten benceng kok njing dinten Kamis nek benjing pasik teng lingkungan iki kiambak-kiambak biasane. Mengke Kamis niku penyembelian teng niki ngajengipun halamanipun Radio Sanggo Langit. Nek panjenengan dados panitia korban lak yo acaranipun diliput update live pun onje. Nek jenengan ngersakne kula live nggih mengke kula live ngoten. Ngaten nggih Mas Ugek-Ugek. Nah, Mbak Nani lah moro wae ning sanggo langit. Mbak Nani pi dalam saking pundi? Nah, nek mboten tebih nggih mboten napa-napa, mengki diwewehi sak plastik. Tapi nek mriki kambing lho, Mbak, mboten wonten lembunipun. Biasane ngoten. Jenengan matur mawon mengki diwewehi setunggal plastik alit ngoten. Taichung Taiwan lebaran Idul Adha. Astagfirullahaladzim, sampai kami sosolan nih lo. Taichung Taiwan lebaran Idul Adha juga besok Mbak. Wah, ala ngaten to. Sami nggih berarti benjing niku sami sareng seduh. Ya jenengan libur no Mbak benjing berarti. Libur pinten-pinten. Nek teng kalender kan secara niku kalih nek teng Indonesia. Nah, jenengan liburnya dirapel benjing napa dirapel dinten Minggu. Wilujeng sayang ingkang wonten wajapipun Radio Sanggo Langit nggih mangke kula putraken tapi mboten sedaya nggih. Wilujeng santen ingkang nembe lumebet wonten live TikTokipun Radio Sanggo Langit sak menika, wilujeng angayahi gati ingkang nembe wonten wana. Wilujeng santen ngatos-atos biasanipun nek musim ngeten iki kathah sanget sawer ingkang munggah amargi panas. Malaysia maunya libur 1 tahun, Mbak. Ya Allah lah iki jenenge ra libur, mulih ning Indonesia. Apa iki Mas Rodri? Aduh aku ora iso maca, Mas. Wilujeng santen nggih. Matur nuwun pokoke. Bahasane jenengan wangel kula pahami. Wilujeng santen mitra kinasih Sanggo Langit setunggal lagon kagem

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo.

0: Suara Jawa, Radio Sunggulang FM.
1: Inji, sama-sama pokok kali FM, Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Mitra Kinasih Songgolangit, wonten kalau dengan santan meniko, ingkang pasti setia kalian Suara Jawa, pasti wonten songo-songo pokok kali FM Songgolangit, wilujeng santan, wilujeng menopo kemawon, mbok menawi panjenengan nembe makempal kali keluarga, nah, wilujeng sonten nggih. Ingkang nembe makaryo mugi-mugi pakaryan panjenengan lancar mboten wonten pambak setunggal penopo. Ingkang nembe masak kados Mbak sinten kala wau, Mbak Nani to. Ha, Mbak Nani sing masak wau. Nggih, wilujeng sonten. Ampun nek masak nggih ndamel cinta lho nggih, mengke kersane enak raose masakane panjenengan. Selendang biru, sekedap Mbak Nani kula cek kirien sampun di-download nih kalih Mas Yogi nopo dereng. Makanya datangkan pengusaha-pengusaha muda di Songgolangit biar bisa menginspirasi kami para pahlawan devisa. Siap, Mas. Mas Arifin iki wonten negara pundi lho? Wonten negara pundi Mas Arifin? Ya, kula iki to nggih ngaten. Leres. Kula setuju, sepakat kali panjenengan. Kasunyatan Mbak sakmenika. Iya, kasunyatan. Oh, kasunyatan iki lagu. Kasunyatan selendang biru biru kan lah, tapi kita sampun telah anunipun. Nek kasunyatan ni wonder, lek wis balik nanem cabai ya mas. Wow, berarti bener nandur lombok, nandur pari, tapi sing versi ni anak muda ngoten lho pengen ku gitu. Terus iki wonten gebrakan anyar, wonten versi anyar. Kulo ya mboten paham sih babakan petani, tapi sing langkung paham panjenengan lho. Nah, terus iki anak-anak muda iki dikaryakan di negeri sendiri. Mekaten. Ayo, pedot iki lho. Sik sekedap mikir dawah. Negara opine-pin Mbak empun lumuten ngasetan. Pun pinten tahun lho Mas jenengan teng mriku. Berarti pun doang sangat. Rezeki ini pun mugi-mugi tansah pinaringan kuatah nggih. Sehat, lancar rezeki ini pun kathah berkah barokah. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Enggal tindak Mekah. Sa umur Songgolangit lho. Songgolangit niku berdiri awet tahun 2006. 2006. 6 7 8. 2006 lho. Mosok ket 2006. Lek Mbak Mirki lahir ceplot tekelane mik. Alah, dari ini iso-iso ana-ana ae. Ngaten. Nek sing teng Ponorogo sakmenika kula remen sanget niku sak niki amersani lari-lari gengsi niku usahane kuatah sanget, terus usaha online pun berjalan, terus makatan-makatan pokoke kula seneng. Lah niku 2006. Oh alah, oh berarti panjenengan awet 2006 dereng wasul teng Indonesia blas napa sampun wasul berkali-kali ngoten Mas. Jenengan ndang wasul mungkin jenengan salah tuwek lho teng mriku. Nah, napa mboten kapang kalian Ponorogo, mboten kapang kalian Indonesia ngoten lho. Nah, tapi kebanyakan tiang-tiang niku nggih ngoten niku. Duwangu dangu wonten luar negeri amargi saking mbok menawi saking penake, terus saking merasakan gaji ingkang langkung ageng. Mekaten.

0: Jawa, Radio Sunggulan FM.
1: Sama-sama Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Mitra Kenasa Songgolangit, wonten ing kalau dengan santan meniko, wekdalipun sampun jam gangsal welas, langkungipun gangsal seket sekawan. Gangsal doso lho sampean. Seket sekawan menit, artosipun dalam kedah pamit, nggih, matur agung ing panuwun. Kagam sedaya pamit banget ingkang sampun derek kegono ingkang wonten WA, TikTok, live streaming, terus wonten radio analog, wonten radio box, matur agung yang panuwun. Mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan sehat, kathah rejekinipun, terus dipun lancaraken sedaya urusanipun. Dalem mirdhana urine sing santen. Malah matulahi wabarakatuh.

0: musungu buku kali FM. Suara Jawa, Radio Singgulah FM.
1: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit

0: Wis pancen abang abdi perlu ayu-ayu tenan ora rugi oleh kong ragati.
1: Sampean kurang ajar tak nih. Ayo cepat
0: sabar bune sabar sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro tablet lan cair gilo bune.
1: Oh iya pak nih. Nek iki ya abang lan ayu-ayu tenan teruai ketel terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo parilan jagung kae.
0: Yang sing tablet podo karo sing kanggo parilan jagung. Ini sing cair pipitul, sing cair, sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sak liyane iso mundhakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus, carane nganggo?
0: Yang sing tablet, carane digelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair, carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
1: Ngono, ya wis, aku semudeng saiki.
2: Toko KCC Astro saged kapundhut dhateng Toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Bakok. Toko Legenda Tani Mas Heri Desa Winang Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh-teh, itu teh siapa?
3: Teh-teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti SMU dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini.
5: Kan minum es teh jus, bang.
3: Teh jus. Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
4: Wah, pantesan kita untung terus ini.
6: Makanya ganti SMU dengan teh jus.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
7: Sokara melelai stan. Ini si Wilgos approve. Giliranku bikin yang special delicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, karamelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
10: mau dong.
7: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

dipancarkan dari Studio Sanggulangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Jirogo Sanggulangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Sanggulangit.

Di antaranya adalah jelang Idul Adha, hewan kurban di Ponorogo dipastikan bebas PMK.

0: 99,2 Radio Sindolanya, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songlangit masih di Pawitan di Rogo Radio Songlangit FM. Kita awali informasi dari Ponorogo. Tim Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Pertahanan Pangan dan Perikanan dispertahankan Ponorogo meninjau ketat penjualan hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Dengan pemeriksaan langsung di pasar hewan seperti Pasar Hewan Jetis, ratusan sapi dan kambing diperiksa mulai kondisi fisik hingga indikasi penyakit menular untuk memastikan bebas penyakit mulut dan kuku dan layak dijadikan hewan kurban. Menurut PLT Kabid Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan dispertahankan Ponorogo, Wikan Dediastuti, dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan kasus PMK di pasar dan semua hewan dinyatakan sehat. Sehingga hal tersebut menjadi sinyal positif menjelang meningkatnya kebutuhan hewan kurban beberapa pekan ke depan. Pemeriksaan dilakukan secara rinci agar hewan yang dibeli masyarakat aman dan memenuhi syarat saat dipotong. Meski demikian, petugas menyatakan beberapa sapi belum memenuhi syarat umur atau istilah Jawanya belum puel untuk kurban dan jika dipelihara tidak masalah. Tetapi untuk kurban harus memenuhi ketentuan umur menurut syariat, dipertahankan Ponorogo memastikan pengawasan akan berlanjut hingga mendekati Idul Adha, mencakup pasar, lapak pedagang, kandang peternak, dan pemeriksaan sapi pasca penyembelihan.
0: Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Sungai, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Pawitan di Rogo.

0: 99,2 Radio Singgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songlangit masih di Pawitan di Rogo Radio Songlangit FM. Kita bergeser ke informasi dari Ngawi. Terkait dengan kasus dugaan pencabulan yang melibatkan pimpinan pondok pesantren di Widodaren Ngawi terus menjadi perhatian publik. Organisasi Yakuza Ngawi disebut ikut berperan dalam mengungkap kasus tersebut setelah menerima aduan dari sejumlah beberapa santriwati. Dari penelusuran yang dilakukan bersama pendamping korban, akhirnya beberapa santriwati memberanikan diri melapor ke Polres Ngawi. Dalam laporan yang beredar, modus yang diduga digunakan pelaku ialah memberikan iming-iming keberkahan kepada korban agar menuruti kemauannya. Polisi menyebut pelaku memanfaatkan polisi sebagai pengasuh ponpes untuk memenuhi korban. Setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi, polisi kemudian menetapkan pimpinan ponpes berinisial D sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Awalnya hanya 3 santriwati yang melapor, namun jumlah korban diduga terus bertambah hingga mencapai 8 orang. Para korban saat ini mendapatkan pendampingan dari unit perlindungan perempuan dan anak Polres Ngawi. Kasus tersebut juga memicu perhatian masyarakat luas karena dinilai mencoreng dunia pendidikan dan keagamaan.

Mitra Sawahit, informasi yang baru saja Talita sampaikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pawitan di Rogol sore hari ini, edisi siang Selasa 26 Mei 2026. Namun jangan beranjak dari 99,2 FM, karena selepas ini masih ada program lain yang akan terus menemani ruang dengar Anda hingga nanti tuntas pukul 24 ataupun di jam 12 malam nanti. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Meli bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik.

0: kacamata. Kacamata rusak panjenengan, sakit direksi, ngantos, kali hati sakit ewu, lumayan telur. Kacamata rusak, segirgani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Cepat guys, better kita bikin coklat drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren tek barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
3: Coklat drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Coklat drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
3: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
2: Gila lagi, gila lagi.
4: The mood feels good.
3: Choco Drink
4: My mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wingsford.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguh Langit.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan bicara topiknya secara umum mudah, tapi boleh jadi kalau kita ingin sempurna, uraiannya sulit dan pengamalannya lebih sulit. Baik. Saya akan berbicara tentang perjalanan menuju Allah. Karena betapapun semua kita akan bertemu dengan Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Itu akhir. Orang berkata perjalanan seorang muslim itu bertitik tolak dari Allah dan berakhir pada Allah. Allah pangkalan tempat bertolak dan Allah juga pelabuhan tempat bersauh. Oke. Pembicaraan menyangkut hal ini bisa mencakup paling tidak tiga topik besar. Yang pertama, perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada Isra dan Mi'raj, itu perjalanan menuju Allah. Yang kedua, sangat populer dikemukakan bahwa salat itu adalah Mi'rajnya. Nah, jadi salat juga itu perjalanan menuju Allah. Yang ketiga, ada perjalanan menuju Allah yang ditempuh oleh orang-orang khusus. Tidak semua orang bisa begitu. Itu perjalanannya orang-orang sufi. Ada perjalanan orang-orang sufi itu, kata Ibnu Sina. Ibnu Sina ini tokoh, pakar dalam berbagai bidang. Musik, kedokteran, filsafat. Dalam tasawuf, dia guru besar tasawuf. Tetapi dia tidak bertasawuf. Jadi dia guru, tapi tidak bertasawuf. Dia katakan begini, kalau kita lihat yang ketiga yang kita akan singgung nanti, ini tidak semua orang bisa. Ada bukunya namanya Al-Isyarat wa Tanbihat. Dia bilang, tidak semua orang bisa. Allah hanya menganugerahkan kepada orang-orang khusus. Jangan sekali-kali menganggap remeh orang-orang ini. Jangan juga melecehkannya. Jangan pernah memaki mereka, karena Anda yang tidak tahu, mereka lebih tahu. Kalau guru saya, Syekh Abdul Halim Mahmud, itu berkata, jalan ini jalannya aristokrat. Tidak semua orang bisa. Kita akan singgung itu bagaimana perjalanan mereka menuju Allah. Kita mau yang di tengah aja deh. Okay. Yang pertama, yang saya ingin singgung soal Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj, banyak kontroversi di dalamnya. Yang pertama, apakah Isra itu terjadi langsung setelah itu Mi'raj, atau ada waktu Isra dulu, setelah beberapa lama Mi'raj? Beda pendapat. Yang kedua, kapan Isra itu? Banyak ulama berkata bahwa itu di bulan Rajab, 27 Rajab. Tetapi ada ulama berkata begini, kita sepakat bahwa salah satu yang dijadikan tujuan dari Isra Mi'raj itu adalah menghibur Nabi setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Sayyidina Khadijah itu wafat di bulan Ramadan. Jadi bagaimana bisa Isra itu di bulan Rajab? Ya kan? Oke, itu kontroversi. Saya selalu berkata, bahwa kontroversi tentang waktu itu jangan terlalu memusingkan kita. Sama halnya sikap kita terhadap orang-orang Kristen yang berkata Natal itu di bulan Desember, ya kan? Kartu kita Nabi Muhammad itu memang di Rabiul Awal lahirnya, beda-beda. Kita tidak peduli tentang itu. Yang penting kita peduli bahwa Isa alaihissalam itu pernah lahir, bahwa Isra itu pernah terjadi. Kapan itu soal lain. Yang ketiga, yang juga kontroversi, ini terlalu banyak riwayat tentang Isra dan Mi'raj. Ada yang tidak masuk akal, tapi itu hadis. Misalnya yang sangat populer itu orang sering katakan, misalnya itu cerita bahwa Nabi menguraikan pintu-pintu masjid ada sekian, ini sekian, ini sekian, itu ditolak oleh kritikus hadis. Kenapa? Karena pada masa Nabi bangunan itu tidak ada. Ya kan? Bangunannya tidak ada. Itu baru dibangun masjid kecil pada masa Sayyidina Umar. Baru dibangun masjid yang lumayan besar pada zaman Abdul Malik tahun 705, baru selesai pada tahun 754. Jadi bagaimana bisa Nabi ceritakan ada ini, ada ini? Terlalu banyak riwayat-riwayat yang berkaitan dengan sejarah yang ditoleransi oleh ulama, biar aja, karena ini mau percaya silahkan, tidak percaya silahkan. Termasuk itu ada yang masa Nabi bolak-balik 50 kali untuk salat itu, ya kan? Ini pun saya katakan jangan merisaukan Anda itu. Kalau Anda tidak mau percaya, tidak terganggu iman Anda selama Anda percaya Isra dan Mi'raj, ya kan? Ada hal yang dalam konteks Isra Mi'raj ini yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, dan ini persoalan mendasar. Yang pertama, yang melakukan Isra itu Allah, bukan Nabi Muhammad. Ya kan? Nabi Muhammad diisrakan, bukan beliau yang Isra. Jadi apa namanya, biasa kita bahwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, tidak. Subhanalladzi asra. Dan menariknya, Allah menguraikan itu dengan terlebih dahulu menyatakan subhan, maha suci. Kata subhana itu antara lain digunakan untuk sesuatu yang menakjubkan. Jadi ini sesuatu yang mengherankan ini. Anda lihat pemandangan yang indah, subhanallah, ya kan? Sesuatu yang sangat indah dan mengherankan. Jadi didahului untuk mengisyaratkan bahwa ini sesuatu yang indah dan mengherankan. Baru asra, mengisrakan. Nah, digarisbawahi oleh ulama, jangan pernah mengukur kemampuan makhluk dengan kekuasaan Allah. Jangan pernah. Anda salah. Anda sudah salah kalau berkata ini tidak mungkin. Itu tidak mungkin dalam ukuran makhluk. Percaya itu. Terserah rinciannya nanti kita katakan, mau percaya silahkan, tidak percaya. Nah, itu sebabnya pakar-pakar berkata apa yang dinamai hukum-hukum alam itu sebenarnya hanya istisar dari pukul rata statistik. Setiap saat kita itu terjadi, kita katakan hukum alam berkata begini. Mari kita bertanya. Anda heran melihat air mencari tempat yang rendah? Heran tak? Tidak. Kalau dia ke atas, heran. Nah, kita lihat dalam konteksnya. Tidak ada yang terjadi kecuali atas izin Allah. Ya kan? Apa yang dinamai sebab tidak ketahuan. yang diketahui menyangkut sebab itu hanya bahwa dia terjadi sebelum terjadinya musabab. Begitu kan? Saya lempar ini pecah. Pecahnya karena saya lempar. Tetapi tidak semua yang terjadi sebelum sesuatu itu penyebabnya. Imam Ghazali beri contoh. Itu matahari terbit. Sebelum matahari terbit, ayam berkokok. Apa ayam yang menjadikan matahari terbit? Jangan berkata demikian. Suara yang terdengar dari dentuman meriam atau kilat sebelum adanya cahaya, yang mana lebih dulu? Dentuman lebih dulu atau cahaya lebih dulu? Hakikatnya cahaya lebih dulu. Tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Itu sebabnya disimpulkan oleh para pakar bahwa sebenarnya ada penyebab. Dan itu juga sebabnya mereka berkata, kita tidak bisa tahu persis. Kita tidak bisa tahu persis kalau menggunakan logika kita apa penyebabnya. Itu katanya seperti begini. Perusahaan asuransi selalu untung atau tidak? Atau hampir selalu untung, ya. Kenapa? Dia berhitung. Perhitungannya, menurut penelitian, mobil tabrakan sekian kali dalam setahun memerlukan biaya sekian, baru dia tetapkan ongkos asuransi, ya kan? Kita bertanya, dia tahu mobil apa yang tabrakan? Dia tidak tahu mobil apa yang tabrakan. Begitu juga kita, kata ilmuwan ini, kita tidak tahu apa penyebab sesuatu. Sehingga agamawan dan ilmuwan pada akhirnya berkata, ada penyebab dari segala sebab. Penyebab dari segala sebab itu adalah Allah. Oke? Jadi yang saya ingin simpulkan, ketika kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, maka saya tidak ingin kita terlalu masuk dalam rincian. Kita hanya dituntut percaya bahwa Nabi pernah diisrakan oleh Allah dalam waktu yang sangat singkat, lailan. Lailan itu artinya malam yang sedikit. Waktu yang sangat singkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu yang wajib Anda percaya. Bagaimana Mi'raj? Wajib enggak? Kata sebahagian ulama, Mi'raj tidak ada dalam Al-Quran. Jadi kalau enggak mau percaya Mi'raj, bagaimana? Anda tidak keluar dari Islam kalau tidak percaya Mi'raj. Tetapi kita harus berkata, walaupun tidak pasti ada isyarat-isyarat dalam Al-Quran menyangkut peristiwa Mi'raj itu. Ya. Jadi jangan bilang, nanti Pak Kores bilang tidak ada Mi'raj. Ditanya, saya hanya ingin memperluas wawasan kita, jangan gampang-gampang nuduh orang murtad, nuduh orang kafir, ya kan? Mereka semua punya alasan. Sekarang ini menuduh macam-macam. Oke, selanjutnya yang saya ingin kita pahami dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, itu riwayat bermacam-macam menyangkut apa yang dialami Nabi dalam perjalanannya, ya kan? Sekarang begini, hidup kita ini ada yang zahir, ada yang batin, ada yang nyata terlihat, ada yang tidak nyata terlihat. Saya beri contoh dari Al-Quran.
1: Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira.
0: Orang-orang yang memakan harta anak yatim tidak lain kecuali ya'kulun. Sekarang mereka memakan api di dalam perutnya dan nanti akan masuk ke neraka. Nanti masuk di neraka itu kapan? Hari kemudian. Sekarang sudah makan api atau tidak? Belum. Sudah menurut Al-Quran. Hanya Anda tidak lihat. Itu banyak sekali. Ada seorang di surat Al-Hujurat, ada seorang kepingin makan, mau makan, tidak ada makanan, Nabi terus panggil satu sahabat, coba kamu ke rumahmu, antar dia ini, biar dia dapat makan di sana. Dia diantar ke rumah, tidak ada makanan. Diantar kemari, tidak ada makanan. Terus orang itu berkata dalam hatinya, sebenarnya ada makanannya tapi saya tidak mau dia kasih. Okay? Kembali kepada Rasulullah melapor bahwa tidak ada makanan. Terus Nabi berkata, kenapa saya lihat ada daging di ini, bekas makan daging? Enggak, kami tidak makan daging. Nabi baca, la yaqta'u ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi. Jadi kejadian sekarang kita tidak lihat. Tidak lihat kan? Setiap pekerjaan ada hakikatnya. Itu nanti kalau kita bahas di tasawuf, ada hakikat, ada syariat, ada ma'rifat. Ya kan? Nah, ini jalan yang sulit ini. Sayyidah Aisyah pernah minta izin dari Nabi. Wahai Nabi, saya mau pergi menonton nih, ada keramaian. Dia bilang, boleh pergi menonton, tapi jangan ngomong. Terus Nabi mau ajar dia, ini kamu ambil air kumur, kembali kamu tumpahkan air itu di hadapan saya supaya enggak ngomong kan. Jalan dia lihat ada satu orang tinggi, dia punya baju pendek. Tidak lama dia lihat ada satu orang pendek, bajunya terlenggar. Dalam hati Sayyidah Aisyah, mestinya baju yang pendek ini dipakai oleh yang pendek, yang panjang dipakai oleh yang panjang. Habis menonton kembali ke tempat Nabi, Nabi okay, coba tumpahkan itu yang di mulutmu air. Dia tumpahkan yang tumpah darah. Hakikat itu yang ingin dijelaskan oleh Isra Mi'raj yang kita lihat. Ada orang berzina begini, ada orang begini, dan sebagainya. Yang kita tidak tahu kan. Yakinlah itu ada. Selalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan demikian. Boleh jadi kita tahu itu, tapi kita tidak yakin, kita tidak percaya. Nah, di sini kita baca, dia katakan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, agar kami menunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Di tempat lain Allah ada berfirman, wa kadzalika nuri Ibrahim liyakuna minal muqinin, supaya dia termasuk orang yang yakin. Yakin itu ada tiga tingkatnya. Percaya itu masih mungkin Anda ragu. Terbuka kemungkinan untuk adanya keraguan kalau masih percaya. Nabi Ibrahim pada mulanya ragu. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Apa kata Allah? Awalam tu'mi? Apa kamu belum percaya? Apa jawab Nabi Ibrahim? Saya sih sudah percaya, tapi ini belum mantap nih. Yakuna minal muqinin, supaya dia termasuk orang yang yakin. Jangan cuma percaya. Yakin itu tiga macam tingkatnya. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Saya tanya, tahu ada kota namanya Washington? Pernah ke sana? Belum. Yakin ada? Yang pernah ke sana kok yakin? Itu ilmul yakin. Iya kan? Oke. Ada satu orang lagi saya tanya. Yakin? Yakin. Kenapa yakin? Ini saya pernah mampir di airportnya. Dia udah pernah lihat atau tidak ini? Ainul yakin. Yang satu lagi ditanya, yakin? Yakin. Kenapa? Saya pernah tinggal di sana. Hakul yakin. Ini Nabi diisrakan, ditunjukkan ini begini, kalau orang selera ini begini, kalau ini, supaya dia hakul yakin. Ketika dia menyampaikan pada Anda, kepada kita, penyampaiannya itu bukan teori. Penyampaiannya itu atas dasar penglihatan yang jelas. Ya kan? Itu deh. Jadi kalau sudah ada, sekali lagi saya kata, kalau sudah ada hadis yang sahih, apalagi yang mutawatir, dan itu benar-benar bersumber Nabi-Nabi, paling tidak percayalah. Jangan berkata, ini tidak masuk di akal, ini tidak masuk di akal. Saya kira itu sisi pertama dari perjalanan menuju Allah.

0: Wis pancen abang abdi terus wayu ayo tenan ora rugi oleh kong ragati.
1: Sampean kurang ajar Pak Mi. Ayo sapa sing abang-abang ayo.
0: Sabar sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasih Astro tablet lan cair.
1: Yo gini. Ayo Pak Mi, nek iki abang lan ayu-ayu tenan. Teruai ketel terakeh banget. Iki apa nganggo kasih sing kanggo pari lan jagung kae.
0: Sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair bibitul, sing cair, sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sak liyane iso ngundhakke asil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus carane nganggo?
0: Sing tablet carane digelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
1: Ngono, ya wis, aku semudin saiki.
2: Pupuk kasih si Astro saged kapundhut dhateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winang Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo. Pupuk kasih si Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sengerman dari Clothing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya?
2: Terus-terus?
1: Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah itu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
1: Bibira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
5: Axis Digital?
1: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas

0: Parfum Magnifique.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Stoklin Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Stoklin Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Stoklin Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai,
1: kamu wangi banget.
0: Kayak Eau Magnifique.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Stoklin Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Stoklin Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: mempertepat promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 18.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99 Radio Sang Langit Kebanggaan Ponorogo. Selamat malam mitra Sang Langit semuanya dimanapun ada berada, dan senang sekali di kesempatan malam hari ini saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Greha Warta Malam ya, edisi siar Selasa 26 Mei 2026. Nah, hari ini mitra Sang Langit di tanggal 26 Mei 2026 ya, tidak terasa kita sudah berada di hamin 7 Hari Raya Idul Adha di tahun 2026 ya, atau di tahun 1447 Hijriah. Gema takbir sudah berkumandang ya mitra Sang Langit, kira-kira kalau di malam hari ini ya, di malam hari ini sudah banyak banget terkait dengan ada yang mulai takbir keliling, kemudian juga ada yang sudah mempersiapkan ataupun mengasah pisau untuk besok menyembelih hewan kurban. Ada yang kurban mungkin kambing, kemudian juga sapi, atau juga bahkan ada yang unta kali ya. Oke, luar biasa mitra Sang Langit ya, untuk Anda yang besok berkurban semoga berkah. Kemudian juga untuk mitra Sang Langit yang mungkin di malam hari ini ada yang berkendara, terlebih ini ya mitra Sang Langit, di malam hari ini banyak banget para pengendara berlalu lalang karena mungkin diantara dari kita ada yang melakukan takbir keliling. Nah, terkait dengan itu mitra Sang Langit ya, nanti kita bakal ulas informasi di malam hari ini. Dan kalaupun mitra Sang Langit ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan boleh ya. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992.

Ya, Mitra Sengelangit memang benar ya. Malam ini umat Islam di seluruh Indonesia menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang akan dilaksanakan besok Rabu 27 Mei 2026. Suasana malam takbiran pun mulai terasa di berbagai daerah. Kumandang takbir, tahmid dan tahlil menggema di masjid, musola maupun lingkungan masyarakat sebagai ungkapan syukur dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Idul Adha ini Mitra Sengelangit merupakan salah satu hari besar umat Islam yang mengandung nilai keikhlasan, kemudian juga pengorbanan dan tentunya kepedulian sosial ya. Perayaan ini menjadi momentum untuk meneladani keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Besok pagi umat Islam akan melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah di masjid maupun lapangan terbuka. Setelah itu, kegiatan penyembelihan hewan kurban akan dilakukan di berbagai wilayah untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah dan panitia kurban di sejumlah daerah ini juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban, kebersihan lingkungan serta mengutamakan keselamatan selama pelaksanaan malam takbiran maupun kegiatan kurban. Dan semoga Hari Raya Idul Adha tahun ini membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi serta menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama. Songgolangi. Ya, Mitra Sengelangit di Graha Warta malam Talita masih akan kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta hingga nanti tuntas pukul 20. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Graha Warta.

0: apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asy-Syura ayat 30.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Selamat malam tadi kita ucapkan untuk Mitra Songgolangit semuanya yang di malam hari ini masih stay tune ya, mendengarkan siaran kita baik melalui radio analog, melalui radio streaming, ataupun bahkan Mitra Songgolangit yang mendengarkan melalui aplikasi radio Songgolangit FM. Jadi malam hari ini Mitra Songgolangit, umat Islam di berbagai daerah menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya, yang akan diperingati besok pada hari Rabu 27 Mei 2026. Seperti yang sudah Talita sampaikan tadi, Mitra Songgolangit, suasana malam takbiran ini mulai terasa dengan lantunan takbir, tahmid dan tahlil yang berkumandang mungkin dari berbagai masjid, kemudian juga musala, atau bahkan udah ada yang mulai takbir keliling ya. Ini pun lantunan takbir sebagai bentuk syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu Mitra Songgolangit, panitia kurban di berbagai masjid juga telah melakukan sejumlah persiapan menjelang penyembelihan hewan kurban yang akan dilaksanakan usai salat Idul Adha besok pagi ya. Persiapan tersebut meliputi pendataan hewan kurban, penyiapan lokasi penyembelihan, hingga pembentukan tim distribusi daging kurban kepada masyarakat yang berhak menerima. Jadi Mitra Songgolangit, Hari Raya Idul Adha ini memang menjadi momentum penting ya bagi umat Islam untuk meneladani keikhlasan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam. Selain itu, perayaan ini juga mengajarkan nilai kepedulian sosial melalui ibadah kurban dan semangat berbagi kepada sesama. Diharapkan peringatan Idul Adha tahun ini dapat berlangsung dengan aman, lancar dan penuh keberkahan sekaligus mempererat kebersamaan serta persaudaraan di tengah masyarakat.
1: Dan 9,2 Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Griha Warta Malam. Dan untuk Mitra Songgolangit yang di malam hari ini mau bergabung bertukar informasi dengan kita ya, monggo silakan, boleh Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Ini mau sekedar say hello dengan kita pun juga boleh ya, monggo silakan bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992.

Tongkolangi Pedia. Mitra Tonggolangi, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Tonggolangi FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Tonggolangi.

0: Kulangi Pedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM. Koper hebat, koper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha, ayo gaskin lor. Buruan belanja. Koper, judul alun-alun, Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Ya, Mitra Song Langit masih di 99,2 FM Radio Song Langit Kebanggaan Ponorogo. Dan di kesempatan malam hari ini, Talita kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Malam. Terkait dengan Hari Raya Idul Adha, Mitra Song Langit, calon penumpang bersiap sebelum keberangkatan kereta api Kertajaya di peron stasiun Pasar Senen Jakarta pada Selasa 26 Mei 2026. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Daop 1 Jakarta memberangkatkan 38.666 penumpang pada hari ini, Selasa 26 Mei 2026 atau H-1 Idul Adha 2026. KAI memprediksi bahwa hari ini menjadi puncak arus keberangkatan penumpang kereta api jarak jauh ataupun KAJJ dalam periode libur panjang Idul Adha. Selama periode libur akhir pekan Idul Adha pada 25 Mei hingga 2 Juni 2026, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan 68 perjalanan kereta api jarak jauh reguler setiap hari. Ditambah 9 perjalanan kereta api tambahan yang terdiri dari 8 kereta api tambahan dari stasiun Gambir dan 1 kereta api tambahan dari stasiun Pasar Senen.
1: Dan 9,2 Radio Sunggolan Kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Sunggolanit, meningkatnya jumlah kereta api jarak jauh menjelang Hari Raya Idul Adha ini merupakan fenomena yang hampir selalu setiap tahun terjadi, ya. Banyak masyarakat memanfaatkan momen libur dan hari besar keagamaan untuk pulang kampung, untuk bersilaturahmi bersama dengan keluarga, kemudian juga melakukan perjalanan ke berbagai daerah. Kepadatan yang terlihat di stasiun menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap transportasi kereta api yang dinilai nyaman, aman, dan tepat waktu. Dan di sisi lain, lonjakan jumlah penumpang ini menjadi tantangan bagi pengelola transportasi untuk memastikan pelayanan tetap lancar, kemudian juga pengaturan arus penumpang, ketepatan jadwal keberangkatan, serta kenyamanan selama perjalanan ini juga menjadi faktor penting agar masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan juga nyaman. Nah, kemudian Mitra Sunggolanit, momen menjelang Hari Raya Idul Adha ini juga menjadi penggerak aktivitas ekonomi, ya, karena meningkatnya mobilitas masyarakat di berbagai daerah. Oleh karena itu, kesiapan sarana transportasi menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran perayaan Idul Adha. Bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan, nah, ini diimbau untuk mempersiapkan keberangkatan dengan baik, datang lebih awal ke stasiun, menjaga barang bawaan serta mematuhi aturan yang berlaku selama perjalanan. Dan semoga seluruh penumpang dapat tiba di tujuan dengan selamat dan berkumpul bersama keluarga dalam suasana Hari Raya Idul Adha yang penuh kebahagiaan dan keberkahan. Keselamatan, kemudian kenyamanan dan saling menghormati sesama pengguna transportasi hendaknya tetap menjadi prioritas selama perjalanan.

Ya, Mitra Sohwait, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan ya, menemani ruang dengar Anda di program Grawarta hingga nanti tuntas pukul 20. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Grawarta.

0: radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Koper hebat, koper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
2: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
2: Apa nih?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang nih.
1: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Koper jual alun-alun Ponorogo. Tetap paling murah.
3: Wis jan, pancen jos tenan top marko.
4: Ora apa to Pak Nih, kok jas
3: dhewe bine atas awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso yo kaya ngene asine tanduranku.
4: Pak, apik tenan, terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, orang kate gedang lan liyane. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saya jemal hati?
3: Ya iki kena merga pupuk kasih si Astro lan tablet. Apa dini sing cair? Khususnya tanduran sing gede-gede kuwi merga peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gede-gede njaluk dibakani zat sing senadian sidik-sidik nanging kontinu utawa sumadyo terus menerus ing lemah nanti nang setahun. Lah sing bisa ngene iki ya mung kasih si Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukuran tablete luwih gedhe
4: ngono to. Masing sayur sing spesial sayur dan buah kuwi pranane apa
3: ta? Jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan sayur.
4: Carane nganggo piye ta?
3: Wis wacanen dhewe nek kemasane aku selak budal menyang kebon lho.
4: Iya bapak iki lho.
3: Pupuk kasih si Astro tablet lan cair sumadyo dateng toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, Uki Sakit Kapundut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Dan di malam hari ini Mitra Songgolangit Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil kita himpun ya. Dan untuk Mitra Songgolangit malam hari ini informasinya masih terkait dengan kurban ya. Jadi Mitra Songgolangit, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Jawa Timur meningkatkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban seiring meningkatnya aktivitas perdagangan sapi dan kambing menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pelaksana tugas Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Ponorogo, Wikan Dediastuti, pada Senin kemarin ini mengatakan peningkatan pengawasan dilakukan menjelang Idul Adha untuk menjaga kualitas ternak dan melindungi para konsumen. Pemeriksaan dilakukan oleh tim kesehatan hewan melalui metode pemeriksaan antemortem di sejumlah pasar hewan untuk memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat, memenuhi syarat umur, dan aman untuk kebutuhan kurban. Dan menurutnya Mitra Songgolangit, pengawasan kesehatan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transaksi jual-beli hewan kurban sekaligus mencegah kerugian ekonomi akibat peredaran ternak yang tidak memenuhi standar. Selain memastikan ternak bebas penyakit mulut dan kuku PMK, petugas juga melakukan verifikasi umur hewan kurban. Dari hasil pemeriksaan masih ditemukan sejumlah sapi yang belum memenuhi syarat umur. Wikan menambahkan, meskipun kasus PMK masih ditemukan di beberapa wilayah Ponorogo, kesadaran peternak dan pedagang mulai meningkat dengan tidak membawa ternak yang sakit ke pasar. Langkah tersebut dinilai membantu menjaga stabilitas perdagangan sekaligus meminimalkan risiko penyebaran penyakit yang dapat mempengaruhi nilai jual ternak. Pihaknya memastikan pengawasan kesehatan akan terus diperluas hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha dengan menyasar pasar hewan, lapak pedagang, hingga kandang peternak.
1: Kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta hingga nanti tuntas pukul 20. Jadi pastikan Mitra Songgolangit ya, jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Graha Warta.

Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.

0: Sunderland, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songlangit masih di 99,2 FM Radio Songlangit Kebanggaan Ponorogo. Jadi kesempatan malam hari ini Mitra Songlangit Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songlangit FM. Dari kesempatan malam hari ini Mitra Songlangi juga sudah ada yang Wahyi Siman menginformasikan bahwasanya untuk di desa Sekaran kabupaten ini karena ada ini ya kegiatan takbir keliling membawa oncor atau ini ya Mitra Songlangi kalau kita lihat dari foto yang dikirimkan Mbak Wahyu ini ada bambu, kemudian dikasih obor, terus dinyalakan apinya. Wah, luar biasa, ini seru kalau kita lihat dari informasi Mbak Wahyu. Ini mengantarkan buah hatinya untuk takbir keliling, luar biasa. Terima kasih Mbak Wahyu sudah bergabung, sudah berbagi informasi di malam hari ini, sudah memberikan ini ya, informasi ataupun suasana yang terjadi di Desa Sekaran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Terima kasih banyak dan semoga kegiatannya di malam hari ini lancar dan juga tetap waspada, tetap berhati-hati terlebih membawa ini ya, bambu atau oncor. Ini karena ada api kemudian juga melibatkan anak-anak balita atau bahkan ini sepertinya kalau kita lihat dari video yang dikirimkan ini ada ini ya Mitra Songlangit bu anak yang usia mungkin SD kalau nggak salah. Nah terima kasih banyak untuk Mbak Wahyu sekali lagi yang sudah bergabung dan untuk Mitra Songlangit yang lain kira-kira gimana sih suasana malam takbir di sekitar Anda. Ini boleh banget untuk disampaikan ya. Tuliskan langsung di kolom komentar di ini ya pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992.
1: Sembilan sembilan koma dua Radio Sunggolanya Kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songlangit sambil menunggu informasi masuk dari Mitra Songlangit lainnya, kita bergeser terlebih dahulu ke informasi dari Magetan. Jadi Mitra Songlangit pagi tadi beberapa tim ini menyingsing di Pasar Sayur Magetan Jawa Timur ketika para pedagang mulai membuka lapak mereka satu persatu. Di salah satu sudut pasar, seorang perempuan parubaya tampak sibuk merapikan dagangannya. Tangannya cekatan menyusun serai.

0: daun jeruk, kunyit, lengkuas, jahe, kencur, hingga berbagai empon-empon yang memenuhi keranjang plastik dan sampah kecil di depannya. Perempuan tersebut adalah Siti, 58 tahun, penjual empon-empon dan bumbu dapur tradisional yang sudah berjualan bumbu dapur sejak tahun 1994. Dari lapaknya, aroma rempah menyeruak kuat, aroma khas dapur rumah yang mengingatkan pada masakan ibu, kemudian hajatan kampung, kuah opor saat lebaran, hingga racikan jamu tradisional yang dulu akrab di setiap rumah. Namun pagi tadi, pembeli tidak banyak yang mampir, mengungkapkan bahwasanya sering saat ini sepi sekali ya. Dan kalimat sederhana tersebut menyimpan cerita panjang tentang perubahan kebiasaan masyarakat, tentang dapur-dapur yang perlahan berubah. Mitra Songgolangi tentang generasi yang kini lebih akrab dengan bumbu kemasan dibanding bumbu yang harus diulek, kunyit yang harus diulek, ataupun serai yang digeprek perlahan. Nah, padahal dulu lapak Bu Siti ini hampir tidak pernah lengang, terutama pada saat musim hajatan tiba. Sejak dini hari, warga berdatangan membeli kebutuhan memasak dalam jumlah besar. Mereka membeli kunyit, jahe, serai, lengkuas, daun salam, kemiri, hingga cabai untuk memasak sendiri menu hajatan di rumah. Nah, kemudian Mitra Songgolangit, kini suasana tersebut perlahan memudar. Banyak hajatan digelar lebih sederhana, sebagian warga ini memilih catering praktis. Sebagian lainnya bahkan cukup membagikan bingkisan berisi mie instan, gula, minyak goreng, atau beras dibanding memasak besar-besaran. Perubahan gaya hidup tersebut semakin terasa sejak bumbu instan makin mudah ditemukan di minimarket dan toko modern. Berbagai racikan, soto, kemudian rawon, opor, rendang, hingga ayam goreng kini tersedia dalam kemasan praktis. Tinggal sobek, campur, kemudian masakan sudah siap disajikan. Nah, sebagai pedagang kecil Mitra Songgolangit, Siti merasakan langsung dampaknya. Pembeli kini jarang mencari rempah lengkap satu persatu. Banyak orang hanya membeli beberapa daun pelengkap seperti serai, daun salam, ataupun daun jeruk. Nah, setiap pagi ini pun juga masih datang ke pasar membawa empon-empon segar dari pemasok. Ia tetap duduk di lapak kecilnya sejak pagi hingga siang. Nah, kemudian Mitra Songgolangit, walaupun pembelinya sepi peminat, ini pun tetap bertahan menjual rempah. Ternyata bukan perkara mudah. Keuntungan yang didapat ini sebenarnya tidak besar. Satu renteng bumbu racikan isi 10 bungkus ia beli seharga Rp15.000. Kemudian menjualnya kembali Rp2.000 per bungkus. Untungnya tipis, kadang hasil jualan juga hanya cukup untuk kebutuhan harian. Tetapi Bu Siti ini bertahan bukan lagi semata soal keuangan. Nah, jadi Mitra Songgolangi, di sisi lain kota, perubahan gaya hidup ini memang nyata terasa pada generasi muda. Diva, seorang pelajar kelas 12, salah satu SMK di Magetan yang tinggal kos di Jalan Mangunsidi, ini mengaku lebih sering menggunakan bumbu instan karena dianggap praktis dan cepat. Kesibukan mempersiapkan ujian sekolah membuatnya tak punya banyak waktu untuk meracik bumbu dapur secara lengkap. Nah, kemudian ia pun juga biasanya memasak menu sederhana seperti telur goreng, ikan, atau mie instan. Nah, baginya, memasak bukan soal ritual panjang di dapur, melainkan kebutuhan cepat agar bisa kembali belajar. Nah, namun Mitra Songgolangit, di tengah perubahan tersebut, masih ada sebagian warga yang tetap mempertahankan tradisi memasak menggunakan empon-empon asli. Salah satunya, Dwi, warga Magetan yang masih rutin menggunakan rempah tradisional untuk memasak berbagai menu favorit keluarga seperti soto, rawon, dan juga opor. Dan menurutnya, rasa masakan dari bumbu asli ini jauh lebih sedap dibandingkan racikan instan. Nah, jadi Mitra Songgolangit ya, di tengah derasnya arus modernisasi, lapak kecil Siti di Pasar Sayur Magetan ini seolah menjadi pengingat bahwa ada tradisi yang perlahan mulai ditinggalkan. Tentang dapur yang dulu dipenuhi aroma rempah segar, tentang masakan yang diracik dari kunyit, serai, jahe, dan lengkuas yang ditumbuk perlahan. Tentang tangan-tangan ibu yang memasak dengan kesabaran, dan tentang pedagang kecil yang tetap bertahan menjaga aroma masa lalu meski zaman terus bergerak maju.
1: 99,2 Radio Sindongan, kebanggaan Ponorogo.
0: Mitra Sungai, jadi memang benar ya seiring dengan perkembangannya zaman dari bumbu-bumbu tradisional ini mudah, tapi di sisi lain juga seperti Bu Siti ini memang mengalami sepi peminat, sepi pembeli, tapi di sisi lain juga beberapa orang ini malah semakin praktis dengan adanya bumbu yang sudah langsung siap dicampurkan dengan masakan, menumbuk tanpa harus mengulek ya. Nah, jadi kira-kira kalau Mitra Songgolangit ini tim yang mana nih yang memilih bumbu dapur yang sudah jadi kemasan instan atau bahkan milih yang rempah-rempah atau empon-empon, kira-kira pilih mana? Terlebih besok hari raya Idul Adha, Mitra Songgolangit ketika dapat daging kurban, biasanya kalau memasak daging itu butuh rempah-rempah, mulai dari jahe, laos, serai, kemudian daun salam, daun jeruk. Ini sepertinya hampir semua bumbu dapur ataupun empon-empon ini sudah ada kemasan siap saji ya, kemasan ini ya, kemasan instannya. Nah, kira-kira Mitra Songgolangit pilih yang mana nih? Terlebih untuk ibu rumah tangga yang besok mau masak-masak ya, boleh banget nih langsung saja kirimkan ke pesan WhatsApp kita ya di 0811 3555 992.

0: Kerja sehari capek atau putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
1: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Tetono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
4: Sekarang melelas, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, karamelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
6: mau dong.
4: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wingspoon.

0: Aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya sing melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perser rahasiane
1: to, Pak? Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune
0: terus hasilnya apik tenan ta, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Pak, walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair, sumadyo dateng
2: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Ternyata sempat langsung hilang. Fresh banget ya
5: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung. Fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng boleh gak?
5: Aman. Yang penting

Sumberland, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songlangit masih di 99,2 FM Radio Songlangit Kebanggaan Ponorogo. Dan di kesempatan malam hari ini, Mitra Songlangit Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songlangit FM. Dan kalaupun Mitra Songlangit ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan boleh ya. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Ya, Mitra Songlangit saat ini di menit 51 lepas dari pukul 7 ya. Tidak terasa perjumpaan kita sudah di penghujung waktu. Dan artinya Talita harus pamit undur suara terlebih dahulu. Talita sampaikan terima kasih atas atensi dan juga perhatian Mitra Songlangit dari 99,2 FM. Karena selepas ini masih RU yang edaran dari Talita. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Mil yang bertugas pamit undur diri. Dan sampai jumpa. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh-teh? Teh siapa?
0: Teh-teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuas, goyang.
1: Walah, Tijus. Hah? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Rasa pastinya favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti SMU dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus.
2: Seger.
0: Satu lagi ya bang es teh jusnya.
1: Wah, pantesan saya bertumbuh terus ini.
3: Makanya ganti es teh dengan Tijus. Jadi Tijus.
4: Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.

99,2 Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat malam, berjumpa kembali masih bersama di program Geraha Warta. Kita masih lanjut lagi dengan berbagai informasi-informasi menarik yang siap hadir menemani Anda di malam hari ini ya, Mitra Songgolangit. Dimanapun Anda berada, yang sedang mendengarkan dan juga sedang menyimak, tentunya saya ucapkan selamat malam hari ya, sedang bergabung ya. Tentunya dengan beberapa informasi-informasi update terbaru, informasi seputaran kota Ponorogo dan kota-kota lain yang siap menemani malam hari Anda. Yang ingin bergabung, monggo silakan bisa di 081135559992.

0: jaga tradisi kuliner keluarga. Fenomena ini menunjukkan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin mengutamakan kepraktisan, sementara pedagang rumah tradisional terus berupaya mempertahankan warisan kuliner yang telah diwariskan temurun-temurun.
1: Radio Sanggulang, informasi dan solusi.
0: Tentunya semuanya ada plus minusnya ya, Mitra Songgulangit, dan ya semoga ini tidak menjadi hal lah ya yang Mitra Songgulangit perlu. Sebenarnya instan boleh, tapi ya kalau bisa tetap lah ya, namanya masakan kalau semuanya instan itu ya nggak baik ya, nggak bagus juga untuk badan, untuk kesehatan diri sendiri. Mungkin bisa porsinya aja gitu ya, kadang instan, kadang yang tradisional seperti itu, biar tetap selaras jalannya.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngini ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Power geng, push!
3: Jangan ayo dong! Ya! Wifi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
2: Hah, baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau gak?
2: Wow! Choco Drink Hot Classic! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
4: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing.
2: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
2: The mood feels good. Choco Drink, my mood booster, menyala moodku.
4: Dari Wingsworth.

0: Koper hebat, koper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Koper jual alun-alun Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Sungai Langit.

0: seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren tek barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: Rio coklat Belgianya meleleh di mulut.
0: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
1: The mood feels good. Choco Drink My mood booster. Menyala mutu.
0: Dari Wings Food.
2: Bira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, bahkan nota full warna. Di karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Ngomong terus,
2: Ponorogo, cetak buku termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat, Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan, hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Le, iki mangan perasaan dino Jumat to, Le? Loh, kok awakmu ora Jumatan?
2: Mboten, Bu, niki wau.
1: Lah nyapu kok ora Jumatan?
2: Lah kula betul HP lho, Bu, soale.
1: Sik to, Le, hubungane HP karo Jumatan iki lho yo apa?
2: Ngeten lho, Bu. Wau tak mir masjid ngendikan. Pas badhe salat, tirose sing betul HP niku dipateni wae. Nah, ketimbang kula dipateni jamaah sak masjid, lalu becik kula lak wangsul mawon to, Bu.
3: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
0: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sengerman dari Clothing Clelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Rasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti SMU dengan Ticus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, Bang.
0: Jus.
2: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es teh dengan Ticus.

0: Lupakan segalanya yang hari ini yang lagi dengerin nih ya.
1: Hari ini hari kemenangan lagi. Besok kurban ya. Yang kurban, yang besok mau kurban, udah kurban apa besok? Atau belum bisa kurban ya, it's okay lah ya. Intinya semuanya masih apa? Masih baik-baik saja gitu. Yap, masih bersama di 11.2 malam hari ini yang lagi dengerin di mana boleh berada, suara takbir masih menggema di mana-mana. Ya, besok udah kurban lagi besok. Apa ya? Selamat berkurban aja. Yang kurban yang penting jangan kurban yang lain ya. Cukup kurban hewan aja. Sapi, kambing, unta gitu ya. Emang yang lain apa? Kurban perasaan gitu loh ya.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Sakuna Shazaira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifol Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathion dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifol Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifol Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ya, minta soal itu sudah bersama kita malam hari ini. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan dari Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo Heru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis Riwayat Tirmizi.

0: Mempertepat promo setiap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang nih.
0: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, kubel alun-alun, Ponorogo.

0: Ayo Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku Yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Pulang Pedia. Ya. Mitra Sanggol Langit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Sanggol Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggol Langit. Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Sanggol Langit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: banget.
1: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih? No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.